Sesungguhnya Allah melebarkan tangannya, yakni kerahmatannya di waktu malam, untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di waktu siang, dan melebarkan kerahmatannya di waktu siang untuk menerima taubat mereka yang melakukan kesalahan pada waktu malam. Demikian terus menerus sampai terbitnya matahari dari arah barat, yakni di saat hampir tibanya hari kiamat. Kerana setelah ini terjadi, tidak diterima lagi taubat seseorang.

Ya Allah, Allah SWT sentiasa membantu hambanya yang berniat untuk melakukan perubahan baik pada diri dan juga kehidupannya. Dan Ya Allah, jadi kita hendaklah yakin, andai kita berusaha bersungguh-sungguh untuk berubah, pasti kita akan mendapat hasil yang baik. Begitulah janji Allah SWT sebagaimana yang dinukilkan dalam Al-Quran dari surah Al-Ankabut ayat 69 tafsirnya. Dan orang-orang berjihad untuk kami, kami tentu akan mencukupkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar berserta orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan juga Auda, kita perlu ingat, Islam tidak menyuruh kita berdiam diri dan menunggu Allah SWT untuk mengubah keadaan hidup kita tanpa berusaha. Dan Ya Auda, kita renungkan firman Allah SWT dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 tafsirnya. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan apa yang ada pada suatu kaum sehinggalah mereka mengubah keadaan apa yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi sama-samalah kita berusaha untuk berubah dan memperbaiki diri kita ke arah mempertingkatkan amalan, keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah SWT. Dan mudah-mudahan dengan demikian kita beroleh kejayaan dan kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Setiap orang akan keluar dari rumahnya untuk melakukan tugas yang harus dilaksanakan. Jika dia seorang pegawai, dia akan ke pejabat. Jika dia seorang peniaga, dia akan ke kedainya. Dan jika seorang petani pula, dia akan ke ladangnya. Manusia harus melaksanakan tugas masing-masing. Di samping kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal urusan rezeki ini, kita juga diperintahkan untuk berusaha karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengurniakan kepada kita akal fikiran dan tenaga untuk digunakan sebagai daya usaha. Tentunya kita ingin mendapatkan yang terbanyak untuk diri kita sendiri dan keluarga. Yang miskin tentunya ingin menambahkan rezeki dan pendapatan agar tidak terlalu sempit dalam kehidupan seharian mereka. Dan yang kaya ingin bertambah kaya. Semua ini adalah sebagai usaha dan ikhtiar manusia itu sendiri, mengikut kemampuan dan kekuatan tenaga yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Dan tentunya pencarian itu hendaklah dengan jalan yang halal dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, kita juga disuruh untuk berdoa dan mengamalkan ajaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat-umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Antaranya seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari Jarir radhiyallahu an yang bermaksud, siapa membaca surah Al-Ikhlas ketika akan memasuki rumahnya, maka dapat menolak, yakni menjauhkan kefakiran dari ahli rumah itu dan para tetangganya. Dari hadis ini dapat difahamkan bahawa siapa yang membaca surah Al-Ikhlas setiap kali hendak masuk ke rumahnya, selepas pulang dari berjalan atau bekerja, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjauhkan dirinya dan para tetangganya daripada segala kefakiran. Jadi, dari itu, marilah kita sama-sama mengamalkan surah ini. Mudah-mudahan kita mendapat berkat dari apa yang kita kerjakan dan amalkan.

daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anggota manusia harus membuat sedekah setiap hari apabila terbit matahari. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seseorang menaiki tunggangannya ataupun mengangkat barang-barang ke atas tunggangan adalah sedekah. Kata-kata manis juga sedekah. Setiap langkah yang engkau melangkah menuju ke tempat sembahyang adalah sedekah. Dan engkau menjauhkan bahaya dari lalu lintas orang ramai juga merupakan sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go.
1: Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
2: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
0: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dari kami untuk bis kita.
4: Terus bersama di Nur Islam Radio Brunei.
5: Inilah

0: dan menyeronokkan. 18 orang anak damik dilahirkan bertepatan dengan sambutan hari ulang tahun Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB ke-65. Majlis meraikan kelahiran anak-anak damik berkenaan diadakan serentak di hospital-hospital kerajaan di seluruh negara. Daripada jumlah tersebut, 14 orang anak damik dilahirkan di Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha, Bandar Sri Begawan, manakala 4 orang lagi dilahirkan di Hospital Suri Sri Begawan, SSB, Kuala Belait. Di Ibu Negara, penyampaian cenderamata disempurnakan oleh Datin Umi Syafina binti Haji Zaini, isteri pemerintah ABDB. Sementara itu, di Hospital SSB Kuala Belait, penyampaian cenderamata disempurnakan oleh Pengiran Nur Hafizah binti Pengiran Haji Ahmad, isteri pemerintah Tentera Darat di Raja Brunei. Setiap anak damit menerima cenderamata sumbangan daripada ABDB dan Badan Kebajikan Isteri-Isteri ABDB Bakti serta hamper tajaan daripada syarikat Mothercare. Indeks harga pengguna IHP bagi bulan April 2026 meningkat 0.1% berbanding bulan April tahun lalu. Ia didorong oleh peningkatan sebanyak 0.8% bagi indeks makanan dan minuman ringan, manakala indeks bukan makanan mencatatkan penurunan sebanyak 0.1%. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Keuangan dan Ekonomi dalam siaran medianya mengongsikan peningkatan indeks makanan dan minuman ringan adalah disumbangkan oleh kenaikan harga-harga daging, khususnya ayam segar, ikan dan makanan laut, terutamanya ikan dan udang segar, dan kopi, teh dan koko. Bagi indeks bukan makanan, penurunan disebabkan oleh harga-harga perhubungan, khususnya pakej perkhidmatan internet, rekreasi dan kebudayaan. Bagi perbandingan bulan ke bulan, IHP April 2026 meningkat sebanyak 0.5% berbanding bulan Mac 2026. Ia didorong oleh peningkatan sebanyak 0.7% bagi indeks bukan makanan, manakala indeks makanan dan minuman ringan mencatatkan penurunan sebanyak 0.1%. Peningkatan indeks bukan makanan disumbangkan oleh peningkatan harga-harga pakaian dan kasut, pengangkutan dan rekreasi dan kebudayaan. Manakala, penurunan indeks makanan dan minuman ringan adalah disumbangkan oleh penurunan harga-harga sayur-sayuran, ikan dan makanan laut dan minyak dan lemak. Laporan penuh IHP bagi bulan April 2026 boleh didapati di laman sesawang JPES. Laporan dari Tanah Suci. Syarikat Titian Travel and Tours mengadakan majlis doa selamat dan kesyukuran sebagai tanda kesyukuran dapat menyempurnakan ibadah haji. Majlis antara lain menzahirkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala atas kelancaran pelaksanaan ibadah haji, di samping memohon agar jemaah haji dikurniakan haji yang mabrur. Bermalam di Mina merupakan antara pengalaman yang paling bermakna dalam perjalanan ibadah haji. Meskipun berdepan suasana perkhemahan yang padat dan cabaran cuaca, jemaah negara menganggapnya sebagai satu tarbiyah yang mengajar erti kesabaran, kesyukuran dan ukhuwah sesama umat Islam. Kita ikuti perkongsian pengalaman beberapa jemaah haji negara, Awang Haji Muhammad Abdul Hadi bin Haji Imran, Pengiran Haji Abdul Kadir bin Pengiran Haji Kamaluddin, Dayang Hajah Siti Rahmawati binti Haji Muhammad Tanjung dan Awang Haji Muhammad Ainul Azrin bin Muhammad Zulkarnain.
1: So, kami dapat bersilaturahim dan juga bertukar-tukar cerita bersama-sama jemaah lah. Dalam kemah ini juga kami dapat mendirikan solat 5 waktu.
2: Macam sekampung berbalik, menjumpa kawan-kawan baru, kawan-kawan lama. Ada cali, ada membagi pengajaran, ada yang membagi ilmu.
3: Memang simboliknya berada di Mina ini adalah satu simbol keinsafan, kerana kita ni semua berada di sini, tiada pangkat, semua sama. Hanya ketakwaan saja yang kita ni berada di sini.
4: Alhamdulillah di sini orang kami punya ikatan itu sesama orang Brunei, walaupun tak kenal makin rapat lah di sini ini juga. Alhamdulillah.
0: Merujuk siaran media Kementerian

0: Pertubuhan Hal Ehwal Ugama pada 1 Mei lalu mengenai waktu berlepas dan ketibaan jemaah haji negara, terdapat perubahan pada waktu ketibaan jemaah haji negara. Jadual waktu ketibaan jemaah haji penerbangan pertama pada hari Rabu 3 Jun pukul 10.35 pagi. Penerbangan kedua pada hari Khamis 4 Jun pukul 10.15 pagi. Penerbangan ketiga pada hari Jumaat 5 Jun pukul 10.35 pagi. Dan penerbangan keempat pada hari Sabtu 6 Jun pukul 10.35 pagi. Dalam memelihara keunikan adat resam perkahwinan Melayu di negara ini, peranan seorang juruhias pengantin lelaki juga sangat penting dalam memberikan penampilan terbaik kepada pengantin. Tidak hanya tertumpu sekadar memakaikan pakaian pengantin, juruhias juga perlu kreatif dan mahir serta mengenali barangan warisan dan budaya negara ini. Sehubungan itu, baru-baru ini diadakan bengkel juruhias pengantin lelaki. Hampir 30 orang belia menyertai bengkel yang diadakan di Youth Hub Stadium Negara Hassanal Bolkiah Perakas. Bengkel memberikan pendedahan lebih mendalam mengenai pengenalan perhiasan dan dastar warisan negara. Ikuti perkongsian Awang Haji Afakrul Yusri bin Haji Gusti, juruhias pengantin lelaki, mengenai bengkel tersebut.
1: Tujuan kami adalah untuk mengenalkan budaya Brunei ini supaya ia indahkan, luput di telan zaman. Jadi dastarnya, sinjangnya juga akan dipertunjukkan dan diajar kepada publik. Sambutan orang ramai terhadap bengkel ini amat mendapat sambutan.
0: Berita luar negara selepas ini.

0: Pula, pegawai setempat berkata langkah itu dibuat meskipun salah seorang daripada pesakit itu disahkan negatif. Pusat bagi Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika melaporkan setakat ini lebih dari 1,000 kes yang disyaki Ebola dicatatkan di Demokratik Rakyat Kongo sejak penularannya diisytiharkan pada 15 Mei lalu dengan hampir 250 kes kematian. Harga minyak meningkat apabila pasaran dibuka semula hari ini selepas laporan hujung minggu menyatakan Amerika Syarikat mengetatkan syarat rundingannya dengan Iran untuk mengakhiri perang di Timur Tengah. Penanda aras Amerika Syarikat West Texas Intermediate meningkat 2.5% kepada $89.60 setong. Brent North Sea pula diniagakan sekitar $93.16 setong untuk penghantaran Ogos, peningkatan kira-kira 2.2%. Kenaikan tersebut berlaku di tengah-tengah harapan perjanjian damai yang hampir berlaku akan membawa kepada pembukaan semula Selat Hormuz laluan sebahagian besar bekalan minyak global. Beralih ke sukan. Kejohanan Piala Hyundai ASEAN 2026 akan berlangsung pada 24 hingga 26 Ogos 2026. 11 negara Asia Tenggara bakal bersaing untuk merebut gelaran juara serantau. Dalam pada itu, pusingan kelayakan akan berlangsung esok di antara negara Brunei Darussalam dan Timor Leste. Perlawanan tersebut bagi merebut satu slot ke peringkat kumpulan. Perlawanan akan berlangsung di Stadium Negara Hasna Bolkiah pukul 8.15 malam. Disampaikan sekali lagi berita utama. Acara Mesra Ria Kampungku memupuk semangat perpaduan dan kerjasama dalam kalangan penduduk kampung. Indeks harga pengguna bagi bulan April meningkat. Antarabangsa, Malaysia menguatkuasakan peraturan keselamatan dalam talian bagi kanak-kanak bawah umur. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Nur Afaziah Haji Mohin dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 5.30 petang nanti waktu Brunei.

0: 93.3 dan 94.9 Nur Islam FM. Ciri terbaru RTB Go.
1: Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin television. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat. Nikmati dan saksikan RTB Go di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
2: RTB Go, Inspiration Towards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
3: Doa terselamat dari segala jenis penyakit. Bismillah.

Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan-Mu.

Ya udah, alhamdulillah message for the sick diterbitkan oleh Muhammad Ashur membawa kita ke pukul 1.33 minit tengah hari, dan ya udah, insyaallah pada pukul 1.45 minit tengah hari kita akan dapat ikuti pula minda positif. Ya udah, hidup di dunia ini tidak pernah sunyi daripada ujian, dan kita selaku hamba Allah Subhanahu Wa Taala tidak terlepas dan pastinya melalui saat-saat ujian yang melemahkan hati. Ya udah, ada masanya kita merasa tidak mampu lagi untuk melangkah. Namun ada Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan pernah membiarkan hambanya sendirian, dan Dia yang Maha Penyayang telah berfirman dalam surah Yusuf ayat 87 tafsirnya, dan janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya tiada yang berputus asa daripada rahmat Allah, melainkan

kaum yang kafir. Yaudah, ayat ini sesungguhnya adalah penawar bagi hati yang sedang terluka dan sedang berputus asa. Jadi walau sebesar mana dosa kita, walau sedalam mana luka kita, sesungguhnya rahmat Allah SWT lebih luas daripada

0: Kami berupaya menggunakannya tanpa kurnia darimu. Sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami.
1: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

0: Minda Positif di Nur Islam FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, kita ini berada pada zaman yang penuh dengan tipu daya, pada zaman yang penuh dengan fitnah dan sebagainya. Apa yang paling penting dalam rancangan Minda Positif kali ini, kita ini akan membicarakan salah satu cara bagaimana kita ini menghadapi dunia yang penuh dengan pancaroba ini. Para pendengar yang dirahmati Allah, kita ini perlu menjaga pandangan dan jaga hati kita ini. Kita ini perhatikan dulu firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan pandangan. Dalam surah Al-Mulk ayat 23, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Mafhumnya, katakanlah wahai Muhammad, Allah yang menciptakan kamu dan mengurniakan bagi kamu pendengaran dan penglihatan serta hati yakni akal fikiran, tetapi kamu bersyukur hanya sedikit sahaja. Para pendengar yang dirahmati Allah, asal kejadian manusia diciptakan bermula dari tidak mengetahui sesuatu pun. Dalam surah An-Nahl ayat 78, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum wa la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Sadaqallahu al-'azim. Mafhumnya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia mengurniakan kepada kamu pendengaran dan penglihatan serta hati yakni akal fikiran supaya kamu bersyukur. Ini bermakna pendengaran, penglihatan, akal fikiran merupakan anugerah yang terpenting yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini. Apabila anugerah ini digunakan dengan sebaik-baiknya, insyaallah kita ini dapat memaksimalkan kehebatan yang ada dalam diri kita ini. Namun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam agar sentiasa menjaga pandangan mereka. Perkara ini dinyatakan dalam surah An-Nur ayat 30 yang mafhumnya, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang lelaki yang beriman supaya menahan pandangan mereka daripada memandang perkara yang diharamkan dan memelihara kemaluan mereka yakni daripada melakukan perkara yang haram. Yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu perbuat. Menurut Yusuf Al-Qardawi dalam kitabnya Al-Halal Wal-Haram, menyatakan yang pertama, lelaki dan perempuan perlu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Yang kedua, menundukkan pandangan bukanlah bererti memejamkan mata dan menundukkan kepala ke tanah. Namun, Al-Qardawi menegaskan bahawa pandangan yang terjaga adalah apabila memandang kepada lawan jenis, tidak mengamati secara intens keelokannya dan tidak pula menoleh kepadanya serta tidak melekatkan pandangannya kepada sesuatu yang dilihatnya itu. Menurut Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya juga menambahkan bahwa pandangan mata hanya diarahkan kepada hal-hal yang diperbolehkan agama. Secara umumnya, menjaga penglihatan adalah menjaga mata kita ni daripada melihat sesuatu yang haram, iaitu

0: sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang boleh menjerumuskan kita ni ke dalam melakukan perbuatan maksiat. Bagaimana menjaga pandangan berperanan berkait dengan kita ni menjaga hati? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra, "Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Mafhumnya, sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati, semuanya itu akan dipertanggungjawabkan mengenainya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kira-kira bermaksud, mata itu berzina, hati juga berzina. Zina mata adalah dengan melihat yang diharamkan, zina hati adalah dengan membayangkan, sementara kemaluan membenarkan atau mendustakan semua itu. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan zina mata sebagai zina yang pertama, kerana ini adalah dasar daripada zina tangan, kaki, hati dan kemaluan. Kemaluan akan tampil sebagai pembukti dari semua zina itu jika akhirnya benar-benar berzina ataupun mendustakannya jika tidak berzina. Inilah sebab kenapa pandangan perlu dijaga. Jika kita gagal menjaganya, ia akan membuka berbagai pintu kerosakan yang besar. Apabila kita ni melihat lagi dari segi saintifik, dari sudut fisiologi dan juga anatomi tubuh, satu saraf penglihatan mata mengandungi lebih dari 1,000,000 serat saraf. 2/3 jumlah saraf penginderaan dalam tubuh adalah saraf penglihatan. Oleh yang demikian, 70% dari maklumat-maklumat yang masuk ke tubuh kita ini diperolehi menerusi penglihatan. Di sini menunjukkan bahawa penglihatan perlu kepada penjagaan dan pengawalan kerana ia berpotensi besar untuk mempengaruhi gerak tubuh seseorang. Untuk akhirnya, pendengaran, penglihatan, hati, bahkan semua anggota tubuh badan kita ini merupakan nikmat yang berbentuk sementara yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang wajib kita ni syukuri, nikmat yang bila-bila masa sahaja akan ditarik balik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ni akan dipersoalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Mafhumnya, pada hari itu kami mengunci mulut mereka dan tangan mereka memberitahu kami kesalahan masing-masing, dan kaki mereka pula akan menjadi saksi tentang apa yang mereka usahakan. InsyaAllah, bagi mempositifkan minda kita ni, sama-samalah kita ni menjaga pandangan kita ni yang akhirnya akan membawa kepada hati yang terjaga. Apabila hati kita ni terjaga, insyaAllah kita ni akan merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Minda positif sebentar tadi bersama dengan Yang Mulia Ustaz Dr. Haji Muhammad Syahrul Azmi bin Haji Abdul Muluk.

Ya, sudah, alhamdulillah, minda positif diusahakan penerbitannya oleh Haji Abdul Rahman Haji Ahim membawa kita ke pukul 1.53 minit tengah hari. Alhamdulillah, sampai di sini sahaja pertemuan kita menerusi Islam Nur untuk hari ini. Dan insyaAllah pada pukul 2 petang, Auda akan dapat ikuti rancangan Aqwal wa Afkar dan seterusnya bersama rakan tugas yang lain pula untuk meneruskan lagi rancangan-rancangan yang telah disusun untuk hari ini. Jadi terima kasih terus setia bersama kami di Nur Islam FM dan semoga segala perkongsian ilmu dapat memberi manfaat untuk kita semua. Jaga diri, jaga kesihatan dan jangan lupa untuk menyebarkan kebaikan walau hanya senyuman. Saya Hajah Nur Farizah mengundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Al-Bukhari dari Suaid dari Abdullah bin Mas'ud, maksudnya orang beriman melihat dosanya umpama gunung yang besar yang akan menghempapnya, manakala orang yang fajir yakni ahli maksiat melihat dosanya umpama lalat yang hinggap di hidungnya. Bila ia mengisyaratkan dengan tangannya, maka lalat itu akan lari. Allah.

0: Eh, mengalih gue banyak jokan dibuatannya.
1: Semua settle sudah kah?
0: Entah, kurang pasti. Ku jua ini lagi ku tercek bah. Cuba kau cek dulu.
1: Tunggu tadi, aku tu sudah menyusun sudu, garpu, piring. Habis tu ada mangkuk atau minuman sudah susun sebelah sana tu. Tinggal lah tungannya masakan kambing lah. Sudah, siap.
0: Eh, tinggal masukkan ubi sejauh lagi ni.
1: Eh, nak sabar nunggu eh. Mau jom rasai daging ibadah kurbanani.
0: Eh, nyurang kan. Selalunya lah daging yang apa tu sembelihan kurbanannya. Rasanya tu manis-manis bah. Eh. Lain bah daripada sembelihan biasa. Ih, bagian dulu tu hanya kita ni apa ni. Macam, iyalah keistimewaannya kan.
1: Ya tah. Ada keberkatannya tu yang tersendiri tu daging ibadah kurban tu.
0: Iya tah, lagi pun lah. Eh, kalau kita ni bercakap pasal apa ni menerima daging sembelihan binatang kurban ni. Satu jua yang ku ingat lah pernah pulang ku mendangar-dangar jua. Inda boleh kita ni sembrana ni eh.
1: Oh, maksudnya?
0: Yalah kan macam tulang tulang apa tu belulangnya tu ba yang macam yalah kalau kita ni ampit tulang kan. Tulang-tulangnya tu indah pulang kita dimakan kan. Tapi indah boleh kita dibuang sembarangan tu.
1: Oh. Eh, tani baik jompet isinya.
0: Iya, tentunya ku manisnya isinya. Eh, nek, cuman ku akan bawa karinya. Ani ni ku masukkan ubi ni. Lasta ni masak saja kadang ubinya. Bah, dia dapat tak kita ni merasai dulu ni dengan roti.
1: Mau ni dengan roti cepat dia. Bah, aku terdulu meng-approve kan.
0: Aulah, kan masa kemarin kita ni ampe puasa hari Arafah kan.
1: Oh.
0: Ni haramnya kita ni berpuasa. Apa tu kegunaannya merasai kambing kari kita ni ani.
1: Awel, alhamdulillah. Tu nak kesempatan juga kita ni puasa hari Arafah. Eh, kena bagi tahu kan, Arafah tu hari yang besar bah. Kalau macam malam Lailatul Qadar, malaikat-malaikat yang turun lah. Kali yang dengar-dengar, kalau hari Arafah ni Allah sendiri yang turun ke langit dunia.
0: Iya toh.
1: Eh, makbul tu segala doa. Berdoa time hari Arafah tu bah.
0: Kita ni disuruh memperbanyakkan doa kan tu. Eh, bukan hari-hari itu saja. Nina, pada hari-hari Tashrik ni karang. Ini adalah kemuliaan ni. Empat hari ni. Haram untuk kita ni berpuasa walau tah sipun kita ni anu apa tu ni kita ni pisin kuat berpuasa kah apa jangan sekali kita ni berpuasa pada hari-hari tasyrik tu haram
1: haram puasa time hari tasyrik ah okey
0: lagipun hari-hari tasyrik tu je tu yang kita ni disunatkan untuk terus apa tu menyembelih binatang sembelihan kurban tu kan untuk kita ni isi di samping tu juga apa tu kita ni setiap kali lepas waktu sembahyang kita ni kena suruh sunat bertakbir bah kita ni membesarkan hari Aidil Adha ni dengan takbir bah.
1: Weh benar tu nah takbirnya 3 hari ni turut-turut ni.
0: Iya toh.
1: Kan kalau hari raya Aidil Fitri takbirnya start dari lepas maghrib tu sampai habis sembahyang sunat Aidil Fitri kan.
0: Iya tah yang kok kalau yang aneh nah iya tah namanya ni ada spesial tu namanya takbir muqayyad.
1: Takbir muqayyad. Yang biasa itu takbir mursal lah.
0: Oh, kalau hari raya Aidilfitri itu, ia takbir mursal. Artinya, ia bersambung betul dari lepas maghrib yang last puasa tak.
1: Oh, sampai ke esok hari raya.
0: Jadi, kita ini boleh confuse tu.

0: Weh, benar tu, benar tu. Ha ni bah, terkenang ni pasal ibadah korban ni bah. Eh, kita ni pun jangan lupa. Kita ni hari yang ketiga je kita ni berkorban.
1: Au, benar pulang. Eh, ani kan hari ini kita ni membagi menjemput tetamu-tetamu kita ni yang jiran kita ni sebelah nyubalah ni untuk kita ni makan beramai dulu kan. Kira macam istilah rumah terbuka hanya kita ni. Tapi kita ni sharing lah dengan sembelihan apa ni, kambing yang kita ni kan sedekah ya ni. Lagipun lah sebenarnya kalau kita ni kan fikir-fikirkan antara hikmah apa tu binatang sembelihan kurban ni kada bagi-bagi rezeki tu bah. Kira macam sebagai tanda kita ni bersyukur bah tu ah, diberikan rezeki yang lebih bah. Kiranya cuma tu bah ayatnya kan.
0: Ya kan ni kongsi-kongsikan dengan orang cuma tu.
1: Iya ta, kalau bagi kita ni indah cukup kita ni kan mengungsikan apa tu macam paket banyak-banyak atau kita ni masak sama-sama merasa kan ampit kuah sebuting dua buting apa tu ketul daging atau pun syukur tak sudah heh.
0: Yang penting sedikit sebanyak sama-sama merasa. Ya jual lagi kan ibadah korban ni. Ya tangannya peluangnya ni tani berkorban setahun sekalian ni. Kalau ada berkemampuan, baik tak berkorban.
1: Benar. Kalau kita ni ni ya, kunun tak macam apa tu berrezeki lebih lah. Tapi bukan masa mesti kita ni Aidil Adha tu. Atu bukan dikira sembelihan korban raya korban tu eh. Dikira sembelihan biasa tu ah. Kalau tani buat hari biasa lah.
0: Awak mun dibuat hari biasa atau macam sedekah biasa tu?
1: Iya tah, ani nganya istimewanya ni. Iya tah, kalau nya kita ni berrezeki lebih tu boleh pak kita ni menabung betul dari awal kan. Kalau tak kan ikut berkorban.
0: Oh iya tah, lagi kan bintang korban ni ya jadi tunggangan kita ni ya waktu meniti sirat tah.
1: Oh benar jadi binatang tunggang. Apa tuh binatang tunggangan?
0: Oh iya.
1: Bukan kita nih yang tunggang-tunggang ya.
0: Oh iya benar kawa. Jangan cemat. Jadi ya tuh binatang tunggang. Kendaraan kita nih bah. Waktu di
1: atur ayatnya. Iya tuh yang sesuai bah. ini lah. Atu bah. Ani music anu ah. Di radio cukup nyaring.
0: Awe tuh radio.
1: Musiknya nek. Nah. Kan. Iya nih macam ceramah yang ustaz ta. Ceramah Ustaz Muslihuddin Syahban ya.
0: Jangan.
1: Iya nih. Bah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekali lagi kita ni bertemu kembali, bersua kembali di dalam rancangan Aqwal wa Afkar bagi episodnya kali ini, iaitu episod edisi khas Aidil Adha. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Taala yang telah menganugerahkan, memberi kita ni nikmat kebahagiaan, nikmat kegembiraan, nikmat usia sehingga kita ni berpeluang sekali lagi berada di bulan Zulhijjah, berpeluang sekali lagi berpuasa sunat Arafah dan berpeluang meraikan Hari Raya Aidil Adha. Adapun Hari Raya Aidil Adha ni sinonim dalam kalangan masyarakat kita ni, kita dipanggil sebagai Hari Raya Haji. Kerana apa? Kerana saat ini umat Islam berada di tanah suci. Sahabat handai kita ni, rakan-rakan Islam kita ni sedang mengerjakan ibadah haji. Dan ia juga dikenali sebagai Hari Raya Kurban. Kerana apa? Kerana pada hari raya ini, kita ni umat Islam juga disunatkan melakukan ibadah korban, iaitu menyembelih binatang haiwan sama ada unta, lembu, kerbau atau kambing. Aspek yang terpenting berhubung dengan ibadah haji ataupun ibadah korban ini, kedua-duanya adalah ibadah yang berasal daripada syariat Nabi Ibrahim AS. Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 26 terjemahannya. Dan ingatlah peristiwa ketika kami tentukan bagi Nabi Ibrahim tempat Kaabah untuk membinanya. Lalu kami berfirman kepadanya, janganlah engkau

sekutukan sesuatu pun denganku, dan bersihkanlah rumahku, yakni Ka'bah ini, bagi orang-orang yang bertawaf dan orang-orang yang berdiri dan yang rukuk serta yang sujud mengerjakan sembahyang. Ayat ini mengajak ketani mengingati peristiwa bersejarah ketika Allah Subhanahu wa taala menentukan tempat bagi Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membina Ka'bah. And then dalam masa yang sama, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk memastikan Ka'bah ini suci dari syirik, tidak membenarkannya dijadikan tempat suci yang dikongsikan dengan fahaman agama yang syirik. Kemudian ayat tersebut disusuli dengan ayat yang memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam supaya menyuruh manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Firman Allah Subhanahu wa taala sekali lagi dalam surah Al-Hajj ayat 27, terjemahannya, dan serukanlah umat manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Nescaya mereka akan datang kepadamu mendatangi Ka'bah, rumah Tuhanmu, dengan berjalan kaki dan dengan menaiki pelbagai kenderaan yang datangnya menerusi beberapa jalan dan ceruk rantau pelusuk yang jauh. Para pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ibadah haji ini merupakan salah satu rukun Islam yang 5 yang diwajibkan ke atas umat Islam yang berkemampuan dan memenuhi syarat-syaratnya untuk mengerjakannya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 97, terjemahannya, dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadah haji dengan mengunjungi Baitullah, iaitu sesiapa yang mampu sampai kepadanya, dan sesiapa yang kufur ingkarkan kewajipan ibadah haji ini, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak menjanjikan sesuatu pun dari sekalian makhluk. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sesuatu ibadah itu kepada hamba-hambanya setentunya mempunyai hikmah dan ada ganjarannya. Begitulah juga ibadah haji. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya dari Abi Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang mengerjakan haji ke Baitullah dan tidak melakukan perkara-perkara keji dan tidak berbuat fasik, maka dia suci daripada dosa-dosanya, seolah-olah dia kembali pada hari dia dilahirkan oleh ibunya. Riwayat Imam Al-Bukhari. Adapun di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah mensyaratkan bagi hamba-hambanya yang hendak menunaikan ibadah haji itu, hendaklah berkemampuan. Apa maksud berkemampuan? Berkemampuan ini maksudnya mempunyai kemampuan harta, kesihatan tubuh, badan dan terjaga keselamatan. Oleh itu, bagi yang hendak menunaikan ibadah haji, hendaklah mempunyai apa? Mempunyai perbelanjaan yang cukup bagi dirinya sama ada dalam perjalanan pergi dan balik dan semasa menunaikan fardu haji, and then cukup untuk sara hidup dan nafkah bagi insan-insan di bawah tanggungannya yang ditinggalkannya. Selain itu, hendaklah sihat tubuh badan inda menghadapi kesusahan ketika dalam perjalanan, berkemampuan menghadapi sebarang kesukaran dalam perjalanan. Sebagai contoh, orang yang buta hendaklah membawa pembantunya ketika dalam perjalanan, dan perjalanan itu pula hendaklah aman dan selamat daripada bahaya, baik ke atas dirinya sendiri, hartanya, kehormatannya serta orang-orang yang bersamanya, dan termasuklah juga ia mempunyai masa dan kesempatan bagi menunaikan ibadah fardu haji. Para pendengar muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian, sebagaimana yang dijelaskan tadi, Hari Raya Idul Adha ini juga indah dapat dipisahkan daripada ibadah korban. Ibadah kurban adalah salah satu syariat yang dituntut kepada umat Islam dan merupakan antara amalan yang mendekatkan diri kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat sejarah kronologi ibadah kurban ini, sejarah penyembelihan kurban pada mulanya berasal dari syariat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang

diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam mimpinya supaya baginda mengorbankan putranya, iaitu Nabi Ismail alaihissalam yang sangat tercinta. Lalu Nabi Ibrahim menyampaikan mimpinya itu kepada Nabi Ismail alaihissalam dengan hati yang ragu, yang sayu dan sangat khawatir. Dalam menyampaikan berita ini, Nabi Ibrahim ini merasa gemetar kerana sama sekali baginda tidak percaya, tidak menyangka putranya yang sangat dicintainya Nabi Ismail AS akan rela mengorbankan dirinya demi mengikuti perintah Allah SWT. Anilah, saat anilah pengorbanan yang paling teragung dalam sejarah peradaban manusia. Ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini dalam menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala jelas menunjukkan betapa kuatnya, betapa teguhnya, betapa tekunnya iman mereka. Keimanan dan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala mengatasi segala-galanya sehingga sanggup mengorbankan anak putra kesayangan sendiri. Begitu juga keimanan dan ketaatan Nabi Ismail AS yang sanggup bergadai nyawa, sanggup berkorban nyawa dengan penuh kerelaan semata-mata mentaati perintah Allah. Tiada yang dapat menggugat pendirian keduanya walaupun telah cuba dipengaruhi oleh syaitan dan dengan menimbulkan keraguan dalam hati mereka. Alhamdulillah, atas dasar ketaatan dan ketulusan keduanya, iaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini, maka Allah Subhanahu wa taala akhirnya telah memerintahkan agar Nabi Ismail alaihissalam digantikan dengan seekor kibas. Muslimin muslimat yang dikasihi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agama Islam mensyariatkan ibadah korban ini sebagai salah satu cara ketani mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sering ketani ikrarkan dalam sembahyang, inna salati wa nusuki wa ma yahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku adalah untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban jua adalah sebagai salah satu platform untuk ketani menzahirkan rasa syukur ketani kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat dan rezeki yang telah diberikannya. Adapun hikmah dari pensyaratan ibadah kurban ini antara lain ialah, pertama, untuk mengekalkan ingatan ketani kepada kisah Nabi Ibrahim AS yang sanggup menyembelih putranya Nabi Ismail AS sebagai korban dan akhirnya Allah menggantikannya dengan seekor kibas. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah daripada Zaid bin Arqam, dia berkata, para sahabat Rasulullah SAW bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang ada pada korban ini? Rasulullah SAW menjawab dengan sabdanya, maksudnya ia adalah sunnah bapa kamu Ibrahim. Mereka bertanya lagi, apa yang akan kami perolehi daripadanya wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, bagi setiap helai rambut ada kebajikannya. Mereka bertanya lagi, bagaimana pula dengan bulunya wahai Rasulullah? Rasulullah lalu menjawab, bagi setiap helai bulu ada kebajikannya. Masya Allah, subhanallah. Kedua, melatih dan membentuk kaum muslimin supaya sanggup berkorban sebahagian rezeki dan nikmat kurnian Allah demi kepentingan orang lain. Ketiga, memupuk sikap pemudilian dan prihatin terhadap masyarakat, iaitu dengan mengagihkan sebahagian daging korban itu sebagai makanan atau meluaskan rezeki fakir miskin sempena Hari Raya Aidiladha. Keempat, menyemai dan menanamkan sifat terpuji dan nilai-nilai murni ke dalam diri dengan meneladani kesabaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan sifat keduanya yang utamakan ketaatan dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Para pendengar muslimin muslimat dan rahmati Allah sekalian, sesungguhnya ujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim ani dan Nabi Ismail ani merupakan suatu yang amat berat dan sukar dilakukan oleh ketani sebagai manusia biasa. Tetapi ketani boleh melakukan korban dalam bentuk yang lain kerana pengorbanan ini mempunyai pengertian yang amat luas. Pengorbanan bukan hanya

hanya setakat satu perkara sahaja, tetapi meliputi antaranya pengorbanan harta benda, waktu, pengorbanan tenaga, fikiran, perasaan kepentingan diri sendiri dan bermacam-macam lagi. Sebagai contoh, orang yang memiliki harta bolehlah mengorbankan hartanya untuk membantu insan-insan yang susah dan memerlukan pertolongan seperti fakir miskin dan insan yang tertimpa musibah. Sebagai contoh lagi, orang yang berilmu pengetahuan berkorban mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain sehingga menyebabkan orang lain itu pandai, berpelajaran dan berbakti pula kepada masyarakat. Pengorbanan-pengorbanan seumpama inilah yang akan memperolehi pahala yang sangat besar. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksudnya, barang siapa menyeru kepada kebaikan, maka baginya pahala kebaikan sebanyak pahala yang mengerjakannya. Riwayat Imam Muslim. Oleh itu, dapatlah kita ni fahami bahawa pengorbanan ini sangat besar artinya. Tanpa semangat korban, orang akan rasa sayang untuk melakukan perbelanjaan, untuk melaksanakan ibadah korban. Akan merasa berat hati untuk menghulurkan wang, untuk menghulurkan bantuan kepada yang memerlukan. Lebih-lebih lagi kalau orang itu bukan kaum kerabatnya, tidak akan bersedia berkorban masa, tenaga ataupun buah fikiran jika tiada kepentingan untuk dirinya dan sebagainya. Sememangnya, kita ini dituntut untuk melakukan pengorbanan. Tanamkanlah pada diri kita ini sifat ingin berkorban tanpa merasa takut dan rugi kerana ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 15 yang terjemahannya, sesungguhnya orang-orang yang sebenar-benarnya beriman hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka terus percaya dengan tidak ragu-ragu lagi serta mereka berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka anilah orang-orang yang benar pengakuan imannya. Dalam konteks ini perlu diingat, dalam kata ini, melaksanakan ibadah korban, apa yang penting sekali ia dilaksanakan dengan niat ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, kerana ia adalah merupakan ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan untuk kita ini mengharapkan keridaan-Nya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 37 terjemahannya, daging dan darah binatang korban atau hadiah itu tidak sekali-kali akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya ialah amal yang ikhlas yang berdasarkan takwa dari kamu. Demikianlah ia memudahkan binatang-binatang itu bagi kamu supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat nikmat petunjuknya, dan sampaikanlah berita gembira dengan balasan yang sebaik-baiknya kepada orang-orang yang berusaha supaya baik amal. Oleh itu, marilah kita ini sama-sama bertekad, sama-sama berazam, sama-sama berniat melakukan apa jua jenis pengorbanan. Apa yang penting sekali, hendaklah kita ini niatkan dengan penuh rasa kesucian, penuh rasa keikhlasan kerana Allah Subhanahu wa taala. Sama-samalah kita ni berdoa semoga ibadah korban yang kita ni lakukan dengan ikhlas ini akan diterima dan mendapat ganjaran pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala juga. Di samping itu, dalam suasana kita ni merayakan Aidil Adha ini, marilah kita ni juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dilanjutkan usia dalam keimanan, dalam amal soleh. Semoga dengan itu kita ni dapat mensyukuri nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala serta menginsafi menempuhi dengan tabah dan sabar terhadap segala liku-liku kehidupan yang penuh pencerobaan ini. Apa yang penting sekali kita ni berazam supaya tetap berada dalam batas-batas kehidupan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk akhirnya, sama-samalah kita ni renungkan bait-bait kata-kata hikmah ini. Ramadan mengajar kita ni semua erti bertakwa. Aidil Fitri mengajar kita ni erti bersyukur. Aidil Adha pula mengajar kita ni erti pengorbanan. Usah bicara erti pengorbanan kalau kita ni belum
belajar dan menghayati erti syukur dan takwa. Itu saja kali perbincangan kata ini berkaitan dengan sambutan Hari Raya Idul Adha dalam rancangan Akhwal wa Afkar. Sehingga kita ini bersua lagi di dalam keluaran dan episod yang akan datang. Sekian. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: dan banyak kelebihannya di raya Idul Adha ni. Ia bukan sekadar kita mengenang kisah apa tu penyembelihan yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail tu kan. Hikmahnya banyak. Anita bukti kita ni sebagai hamba kalau kita ni kan meneladani kisah Nabi itu, yang Nabi itu bila diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang kalau kita ni lah ha, kita ni mungkin kita ni kan bersoal-soal tu macam kenapa pulang kan Ani, tapi kalau kita ni kan fahamkan dari kisah Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail tu, kalau kita ni mengikuti meneladani rasa keimanan orang tu, subhanallah, hebat wah.
1: Yata, ketaatan yang indah berbelah bahagi bah. Kalau sudah kena suruh hati, harus buat baru.
0: Masya Allah. Nabi Ismail jawabkan, apa tu? If I'll be matu'marnya. Apa tu lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Harapannya kan, jawabnya cuma tu. Insya Allahnya kau akan mendapati aku daripada kalangan orang-orang yang sabar. Indong mana tu? Dengan apa tu kita ni anaknya sendiri pun dengan sepenuh rasa berserah bah maukan bapanya melakukan apa tu penyembelihan tu. Mana indok itu indah menangis tu. Cuba.
1: Mudah-mudahan juga apa yang apa tu yang sudah ditunjukkan oleh kedua nabi itu jadi itu bah jadi teladan kita ni bah. Kita ni contoh mana yang sifat taatnya tu, mana sifat sabarnya tu. Allah. Syoklah ceramah tu.
0: Ini batu macam ku kedengaran bunyi bel dua kali kan takkan tadi ah.
1: Ya weh, start je sudah ni. Tani punya acara pukul 2 juga. 2:30. Datang sudah orang.
0: Bahaya gitu kok aku dapat dulu ya ni. Aku kan masukkan dulu dalam kontainer ni. Masak sudah soalnya ni kam dengan ni.
1: Bah, aku dapat
0: Bah, getah. Suruh durang duduk dululah har bilik tamu ah.
1: Bah, okey.
0: Bah.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan anda sedang mendengarkan Nur Islam Radio Brunei 93.3 94.9 FM Wadah Tarbiyah Insani. Ya, dan untuk hari ini, hari Isnin 14 Dzulhijjah 1447 Hijrah bersamaan dengan 1 Jun 2026 Masihi. Ya, dan sekarang jam menunjukkan 2.29 minit petang. Dan bersama Auda, saya Arfan menemani Auda di dalam ruangan Salam Ihsan dari pukul 2 petang tadi sehingga 5 petang nanti, ya. Dan insyaAllah dikongsikan rancangan yang telah pun disusun pada ruangan Salam Ihsan ini, yang mana pada pukul 2 tadi telah pun kita dengarkan akwal wa afkar khas

mengakui kesilapan dan dosa kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk seterusnya kita ikuti selawat tafrijiyah.

Penggunaan skrin berpanjangan bagi kanak-kanak bawah 5 tahun boleh menyebabkan kelewatan bercakap, masalah perhatian, hiperaktif, obesiti, perkembangan kemahiran motor yang tertangguh, masalah tingkah laku, kesukaran kemahiran sosial, pencapaian akademik yang lemah dan hubungan yang tidak sihat dengan ibu bapa. Berikut garis panduan penggunaan skrin mengikut umur. Anak damit di bawah umur 2 tahun tiada masa skrin sama sekali. 2 hingga 5 tahun, maksimum 1 jam sehari. 6 hingga 12 tahun, maksimum 2 jam sehari. Dan 13 hingga 18 tahun, hadkan kepada maksimum 2 jam sehari. Elakkan skrin sebelum tidur dan utamakan masa berkualiti bersama keluarga. Skrin berpada, anak terjaga. Pesanan ini dibawakan oleh One Vision EDP MMO 36 dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam dan Radio Television Brunei.

0: Tips Kesehatan.
1: Kesehatan mental yang positif mencegah lebih baik sebelum terlambat. Dengan menerima kenyataan diri, kita akan mengenal pasti kelebihan dan kekurangan diri sekaligus berusaha untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Pengendalian masa yang baik dapat mengurangkan tekanan, merancang perubahan dalam kehidupan secara bijak. Seseorang ibu yang baru sahaja melahirkan anak mungkin mengalami tekanan kerana tanggungjawab baharunya. Sistem sokongan yang kuat seperti keluarga dan suami mengambil langkah proaktif menguruskan ibu dan anak agar dapat mengurangkan tekanan yang dihadapi oleh si ibu. Hubungan yang baik dalam keluarga dan masyarakat dapat menghasilkan situasi penuh ceria dan mengukuhkan sistem sokongan kepada setiap ahli dalam masyarakat. Kajian mendapati kesihatan fizikal berkait rapat dengan masalah mental seperti kemurungan dengan penyakit berkaitan jantung, kardiovaskular, koronari, strok dan sebagainya. Akhir sekali, pastikan rehat dan tidur yang cukup. Ikutilah langkah-langkah yang disebutkan tadi bagi kesihatan mental yang positif.
2: Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan, www.pelitabrunei.gov.bn.
3: Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah, teruskan kesetiaan Auda hanya di Nur Islam Radio Brunei.

ilaih dibaca sebanyak 7 kali. Kemudian bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas sami'ul alim, dibaca sebanyak 3 kali. Seterusnya membaca Allah, Allahu Rabbuna la syarikalah, dibaca sebanyak 7 kali. Kemudian membaca

daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tikar anyaman pelepah tamar sebagai dinding di waktu malam. Lalu ia bersembahyang. Pada waktu siang ia menghamparkan tikar itu dan duduk di atasnya. Orang-orang pun datang berkumpul kepada Rasulullah. Lalu mereka bersembahyang sepertinya. Sehingga kemudiannya bilangan mereka menjadi ramai. Rasulullah datang menemui mereka dan bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu."

0: Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit. Riwayat Bukhari.
1: Bermakanan sihat, kurang lemak. Mengapa mesti kurangkan lemak?
2: Lemak merupakan sumber kalori terbanyak. Makanan banyak lemak dan minyak boleh mengakibatkan kegemukan yang juga dikaitkan dengan penyakit jantung koronari, kencing manis dan parah. Tanpa kita sedari, hampir semua makanan harian kita banyak mengandungi lemak, seperti makanan yang mengandungi lemak semula jadi ialah minyak, mentega, margarin, minyak sapi, santan dan krim. Makanan yang mengandungi tambahan lemak atau minyak ialah kuih muih, curry puff, roti canai, kek, cucur pisang, bingka, keropok, nasi goreng, nasi lemak, mie goreng, ayam goreng, ikan goreng dan mayones. Walaupun ada beberapa jenis lemak, semuanya boleh menyebabkan kegemukan dan seterusnya boleh menjejaskan kesihatan auda. Ada dua jenis lemak yang asal dalam makanan, iaitu lemak tepu dan lemak tidak tepu. Lemak tepu ialah sejenis lemak yang menjadi beku dan keras pada suhu bilik. Sumber utamanya adalah hasil dari haiwan dan sebahagian hasil dari tumbuhan seperti santan dan minyak kelapa sawit. Pengambilan lemak tepu yang berlebihan menambahkan paras kolesterol dalam badan dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Lemak tidak tepu pula ialah sejenis lemak yang lembut atau cair. Walaupun pada suhu sejuk, sumber utamanya adalah dari tumbuhan dan ianya terbagi kepada dua jenis, iaitu mono tidak tepu seperti minyak zaitun dan canola, poli tidak tepu seperti minyak jagung, soya, bunga matahari dan margarin lembut. Bertukarlah kepada minyak tersebut di dalam masakan, tetapi gunakan secara sederhana. Ingin masakan sedap tapi kurang lemak? Caranya, buang lemak ayam atau daging sebelum memasak. Kurangkan minyak dan lemak semasa memasak. Siut dan buang lemak dari sup atau masakan. Ubah suai resepi seperti kurangkan atau elakkan dari membubuh santan atau kerisik. Tambah sayuran dan kekacang. Kurangkan pengambilan daging kepada sekali seminggu. Gunakan herba atau rempah untuk menambah rasa. Amalkan cara masakan seperti rebus, kukus, pais panggang, ampap, tumis, microwave atau pressure cooker. Kurangkan mentega, margarin dan mayones dalam sandwich. Digalakkan membubuh hirisan timun, tomato dan salad. Bermakanan sihat, kurang lemak.
3: Teruskan kesediaan Auda 93.3, 94.9 FM di rangkaian Nur Islam.
4: Ya, terima kasih kerana mendengarkan kami di Nur Islam FM ya. Sekarang waktu menunjukkan 3.13 minit petang ya. Dan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih mengurniakan kepada kita nikmat iman, kesihatan dan kesempatan untuk menikmati petang yang indah ini. Mudah-mudahan para pendengar sekalian berada dalam keadaan sehat, tenang dan sentiasa di bawah lindungan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, barangkali pada waktu ini ada dalam kalangan para pendengar yang sedang menikmati waktu rehat bersama keluarga, ada yang sedang bercuti berehat setelah menyempurnakan urusan harian, dan tidak kurang juga yang mengambil kesempatan untuk bersantai sambil mendengarkan Nur Islam FM ya. Bagi yang sedang berehat di rumah, manfaatkanlah masa yang ada dengan perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan. Luangkan sedikit masa bersama keluarga, bertanya khabar ibu bapa, pasangan dan anak-anak, kerana kebahagiaan sesebuah keluarga sering bermula dengan perhatian dan kasih sayang yang sederhana. Bagi yang sedang bercuti, jadikanlah waktu lapang ini sebagai peluang untuk menyegarkan minda dan pada masa yang sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rehatkan jasmani, namun jangan lupa untuk menyuburkan rohani dengan zikir, membaca Al-Quran dan memperbanyakkan doa ya. Dan untuk seketika kita dengan

0: أسماء الحسنى.
1: الشهيد. الشهيد yang bermaksud maha menyaksikan. Dialah yang berada di mana-mana dan mengawasi segala-gala. Auda pendengar, sesiapa yang mempunyai anak yang degil lalu menyebut nama Ya Syahid berulang kali kepada anak itu, anak itu akan menjadi anak yang taat. Wallahu a'lam.
0: Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asmaul Husna adalah 99 nama Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab. Asmaul Husna dianggap sebagai salah satu cara untuk memahami sifat dan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Mengenali dan memahami Asma'ul Husna bukan sahaja memperdalam kefahaman kita tentang kebesaran dan sifat-sifat Allah, tetapi untuk membantu umat Islam meningkatkan ketakwaan serta mendekatkan diri kepadanya, dan di samping itu juga membantu umat Islam untuk lebih menyedari akan kehadiran dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala mempunyai Asmaul Husna, yakni nama-nama yang agung dan sesuai dengan sifat-sifat Allah. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Asma'ul Husna.

0: dirahmati Allah. Sebentar lagi akan disiarkan azan bagi menandakan masuknya waktu menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa bertaubat kepadamu, dan jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa menyucikan

Baiklah, dah jam sekarang menunjukkan pada pukul 3.59 minit petang. Dan untuk sebentar lagi kita ikuti bimbingan agama terbitan rakan setugas Noria Tua.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Audio pendengaran di rahmat Allah, kita bertemu lagi menerusi rancangan bimbingan agama mingguan, dan insyaAllah untuk keluarannya kali ini akan membawakan tajuk Nafkah Jangan Abaikan bersama dengan Yang Mulia Ustazah Siti Nuraini binti Haji Muhammad Hashim. Rancangan merupakan kelolaan Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam. Kita dengarkan dan ikuti bersama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala

أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Pada rancangan bimbingan agama kali ini, saya akan membawakan tajuk iaitu Nafkah Jangan Abaikan. Pesan ini iaitu jangan abaikan nafkah adalah pengingat penting mengenai tanggungjawab utama dalam rumah tangga, baik dari sisi agama maupun hukum. Mengabaikan nafkah bukan sekadar masalah kewangan, tapi juga mencetus atau boleh menimbulkan keretakan hubungan perkahwinan, hubungan rumah tangga. Berikut adalah di antara poin-poin penting mengenai kewajipan nafkah yang tidak boleh diabaikan. Yang pertamanya iaitu nafkah sebagai kewajipan dan ibadah. Wajib secara agama memberi nafkah adalah kewajipan utama seorang suami kepada istrinya dan anak-anaknya. Ada tiga jenis nafkah lahir, iaitu dari segi makan, pakaian dan tempat tinggal. Bekerja dengan niat mencari nafkah yang halal dianggap sebagai ibadah dan sedekah terbaik di sisi Allah. Yang keduanya, jenis nafkah yang sering terabaikan. Nafkah lahir, yakni dari segi material, tetap wajib diberikan meskipun isteri memiliki penghasilan sendiri ataupun si isteri mempunyai pekerjaan sendiri. Di dalam gaji suami, terdapat hak isteri. Namun, di dalam gaji isteri, tidak ada hak suami secara automatik. Selepas itu, nafkah batin, yakni dari non-material, meliputi perhatian, meliputi kasih sayang, pendidikan agama, dan memenuhi keperluan biologis. Mengabaikan kepentingan emosional pasangan juga termasuk bentuk kelalaian. Para ulama dan fuqaha, yakni ahli fiqh, memandang masalah ini sebagai salah satu menimbulkan keretakan alam rumah tangga. Ulama terkemuka Syekh Yusuf Al-Qardawi sangat menyesalkan jika ada suami yang enggan melaksanakan kewajipannya menafkahi isteri dan anak-anaknya. Adapun Syekh Ibrahim Muhammad Al-Jamal berpendapat jika suami tak memenuhi kewajipannya itu, sebuah rumah tangga akan tenggelam karam. Menurutnya, isteri boleh menuntut cerai kepada suaminya apabila tidak lagi menafkahinya. Hal itu, sambung dia, merupakan bagian dari hak isteri atas suaminya. Isteri boleh mengajukan gugatan cerai kepada hakim apabila mengalami penderitaan terus-menerus. Maka itu, dia boleh menuntut cerai. Paparnya dalam buku Fiqh Wanita. Sejatinya, pendapat itu merujuk kepada Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i serta Imam Ahmad yang membolehkan perceraian lewat keputusan hakim jika suami tidak lagi memberi nafkah. Dalam pandangan mereka, tidak memberi nafkah bererti tidak dapat mempertahankan isteri dengan cara yang ma'ruf. Meski begitu, lanjut Syekh Ibrahim Muhammad, dalam Islam perceraian adalah sesuatu yang boleh dilakukan tapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada masalah ini hendaknya diketahui dulu penyebab suami tidak lagi memberikan nafkah. Syekh Al-Qardawi melihat ada perangai suami yang kikir ataupun kedekut terhadap isterinya. Tidak selayaknya suami bersifat kikir atau kedekut dalam memberi belanja kepada isteri. Adapun Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar menambahkan, ada kalanya ketiadaan pemberian nafkah itu lantaran suami

tidak mampu, baik akibat dibuang dari pekerjaannya atau kerana menderita sakit. Mengenai hal ini, Abu Malik Kamal bin As-Said Salim menyarankan supaya isteri dapat bersabar terhadap kesusahan suaminya. Dia juga hendaknya terus mendampingi, bahkan membantu semampunya. Sebuah pasangan yang mampu mempersatukan dua keunikan akan dapat bertahan dalam gelombang besar dan badai sekalipun. Kehidupan berkeluarga. Tanggungjawab seorang suami sebagai ketua keluarga tidak hanya terletak pada kepimpinan, tetapi juga dalam memenuhi kewajipan nafkah kepada isteri dan anak-anak. Bila isteri bekerja, suami jangan buat-buat lupa beri nafkah walaupun isteri bekerja dan berpendapatan sendiri. Suami tidak boleh abaikan tanggungjawab memberi nafkah. Ini adalah amanah besar yang dituntut dalam agama dan perlu dilaksanakan dengan penuh keikhlasan. Suami bertanggungjawab menyediakan keperluan asas makanan dan minuman untuk isteri serta anak-anaknya. Walaupun isteri bekerja, tugas ini tidak boleh diserah bulat-bulat kepada isteri. Dan hak yang wajib ditunaikan hak isteri iaitu tempat tinggal. Menyediakan tempat tinggal yang selamat, selesa dan sesuai untuk keluarga adalah tanggungjawab utama suami. Hak isteri yang wajib ditunaikan iaitu pakaian dan keperluan asas. Keperluan berpakaian yang bersesuaian dengan kemampuan suami mesti diberi kepada isteri dan anak-anak, iaitu yang utama yang menutup aurat. Hak isteri yang wajib ditunaikan iaitu perbelanjaan, perubatan dan pendidikan. Suami bertanggungjawab memastikan keluarga mendapat akses kepada perubatan yang baik dan pendidikan yang sempurna untuk anak-anak. Kenapa suami masih perlu memberi nafkah walaupun isteri bekerja? Tanggungjawab asal suami, Islam menetapkan bahawa suami adalah pemimpin keluarga yang wajib memberi nafkah kepada ahli keluarganya. Pekerjaan dan pendapatan isteri bukan alasan untuk suami melupakan tanggungjawab ini. Seperti di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 34 yang bermaksud kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita kerana Allah telah melebihkan sebahagian mereka yakni lelaki atas sebahagian yang lain yakni wanita. Dan kerana mereka, yakni lelaki, telah membelanjakan hartanya. Ayat ini jelas menyatakan bahawa tanggungjawab kewangan adalah kewajipan suami, bukan isteri. Dari bab nafkah, kewajipan seorang suami mendahulukan nafkah isteri dan anak-anak daripada yang lain. Seperti contoh, nafkah ibu bapa kerana nafkah ibu ditanggung oleh suami ibu tersebut, yakni bapa. Pendapatan isteri adalah harta pribadi. Pendapatan yang diperolehi oleh isteri hasil daripada kerjanya adalah hak mutlak isteri. Suami tidak boleh menganggap pendapatan isteri sebagai alasan untuk tidak menyediakan nafkah. Sekiranya isteri membantu, ia dianggap sebagai satu bentuk keikhlasan bukan kewajipan. Menghargai pengorbanan isteri. Jika isteri bekerja, ini bermakna dia berkorban masa, tenaga dan emosi untuk membantu keluarga. Memberi nafkah adalah salah satu cara suami menghargai dan menyatakan rasa tanggungjawab terhadap pengorbanan tersebut. Akibat jika suami mengabaikan nafkah, ketidakharmonian rumah tangga akan berlaku. Isteri mungkin akan berasa tidak dihargai dan tertekan jika suami mengabaikan tanggungjawab

0: nafkah. Hal ini boleh mencetuskan konflik yang menjejaskan keharmonian rumah tangga. Si suami kurang dalam ilmu agama. Mengabaikan nafkah adalah satu dosa besar di sisi agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang berbunyi, "Cukuplah seseorang itu dianggap berdosa jika ia mensia-siakan orang yang menjadi tanggungannya." Hadis riwayat Abu Daud. Si suami akan ditanya di akhirat kelak mengenai dengan tanggungjawabnya dalam pemberian nafkah terhadap orang yang di bawah tanggungannya. Ada juga si suami yang tahu hukum bab nafkah tetapi sengaja tidak memberi nafkah kepada orang yang di bawah tanggungjawabnya, pasti di akhirat nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Menggugat kepercayaan isteri. Suami yang tidak bertanggungjawab akan kehilangan kepercayaan isteri. Hubungan akan menjadi rapuh dan penuh kecurigaan sekiranya suami mengabaikan memberi nafkah. Dan jika suami mengabaikan nafkah, anak-anak akan terabai. Jika keperluan asas tidak dipenuhi, anak-anak mungkin akan merasa kurang kasih sayang dan perhatian. Ini boleh memberi kesan negatif kepada perkembangan mereka. Bagaimana suami boleh menjalankan tanggungjawab dengan baik? Merancang kewangan keluarga. Suami perlu bijak dalam menguruskan kewangan keluarga dan memastikan keperluan asas isteri serta anak-anak diberi keutamaan. Komunikasi yang baik. Berbincang dengan isteri mengenai perbelanjaan bulanan dan keutamaan kewangan dapat mengelakkan salah faham serta membantu menyusun perbelanjaan keluarga dengan lebih efisien. Bersikap adil dan bertanggungjawab. Jangan mengambil kesempatan atas pendapatan isteri. Bersikap adil dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas sebagai suami akan memastikan kebahagiaan keluarga. Setiasa berusaha menambah pendapatan. Jika pendapatan sedia ada tidak mencukupi, suami perlu berusaha mencari sumber rezeki tambahan. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ganjaran kepada mereka yang berusaha mencari rezeki halal untuk keluarganya. Suami jangan sesekali lupa bahawa memberi nafkah kepada isteri dan anak-anak adalah tanggungjawab utama yang wajib ditunaikan. Walaupun isteri bekerja dan berpendapatan sendiri, itu bukan alasan untuk suami lepas tangan. Rezeki yang diberi dengan ikhlas dan penuh tanggungjawab akan membawa keberkatan kepada keluarga. Sebagai ketua keluarga, suami perlu menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya kerana kebahagiaan rumah tangga bermula daripada sikap tanggungjawab, kasih sayang dan hormat menghormati antara satu sama lain. Buat akhirnya, suami hendaklah sentiasa pemurah hati dalam bab menafkahi orang-orang yang di bawah tanggungjawabnya. Wallahu a'lam bisawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh, dan demikian sementara tadi kita telah mendengarkan rancangan bimbingan agama disampaikan oleh Ustazah Siti Nuraini binti Haji Muhammad Hashim. Rancangan merupakan kelolaan Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Agama Negara Brunei Darussalam. Sekian aku qulu hadza wa astaghfirullah lazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

إحسانات المؤمنات الغافلات. متفق عليه. أبو هريرة رضي الله عنه berkata, jauhilah tujuh dosa yang membinasakan. Sahabat bertanya, apakah itu wahai Rasulullah? Baginda bersabda, syirik menyekutukan Allah, sihir membunuh jiwa manusia yang diharamkan oleh Allah kecuali karena hak, makan riba, makan harta anak yatim, lari pada waktu perang fi sabilillah, dan menuduh wanita mukminat yang sopan dengan perzinaan. Muttafaqun alaih.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa baginda diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak dan budi pekerti manusia. Akhlak baginda yang mulia itu menjadi contoh teladan dan pedoman serta garis pandu untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad daripada Abu Hurairah, katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innama bu'ithtu li utammima salihal akhlaq." Maksudnya, sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik.

Di samping bersopan terhadap ibu bapa, guru, kaum kerabat, masyarakat, dan pemerintah, kita juga harus ingat akan adab sopan dalam perkara-perkara yang kita lakukan seharian, seperti dalam menunaikan ibadat, khususnya sembahyang, adab sopan ketika makan, berpakaian, dan sebagainya. Jika setiap hari kita mengamalkan adab sopan dalam semua perkara, sudah tentu kita akan dapat mendidik diri kita menjadi orang yang berakhlak dan berbudi pekerti mulia. Akhlak yang baik adalah faktor utama dalam membina satu umat atau membangun sesuatu bangsa. Pembangunan sebuah negara bukan hanya bergantung kepada modal atau perbelanjaan yang besar, malah ia juga terletak kepada keikhlasan, kejujuran, rasa tanggungjawab, jiwa kemanusiaan yang tinggi, dan semangat kerja yang penuh dedikasi yang dimiliki oleh rakyatnya. Oleh demikian, setiap orang berkewajiban membentuk bangsa dan negaranya dengan berasaskan akhlak yang mulia serta budi pekerti yang luhur sesuai dengan tuntutan agama Islam yang maha suci.

0: Baiklah, ada para pendengar yang dirahmati Allah, jam sekarang menunjukkan pada pukul 4.30 minit petang dan untuk seketika kita ikuti kuliah mufti yang dikelolakan oleh Jabatan Mufti Kerajaan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah Mufti untuk hari ini kita dengarkan bersama petikan ceramah khas perasmian Majlis Ilmu 2018 sempena sambutan Hari Ulang Tahun Keputeraan Kebawahduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-72 tahun bertajuk Sektor Pertanian, Survivability Bangsa dan Negara. Selamat mendengarkan.
2: Kalau kita melihat, kalau kita memerhati cara orang lain menjana sektor pertanian, kedapatan ada di antara mereka itu seakan-akan merekalah yang betul-betul mengikut saranan dan petunjuk Al-Quran dan Al-Hadis, yaitu aktif bertanam, terus bertanam, tidak bertangguh dari bertanam, menghidupkan bumi dengan tanaman, membangun ekonomi melalui pertanian. Pada ketika ini, terdapat senarai negara-negara pertanian teratas di dunia. Mereka itu menduduki tempat seperti berikut. Tempat pertama, China. Tempat kedua, India. Tempat ketiga, Amerika. Tempat keempat, Indonesia. Tempat kelima, Brazil. Tempat keenam, Nigeria. Tempat ketujuh, Turki. Tempat kelapan, Jepun. Tempat kesembilan, Argentina. Dan tempat kesepuluh, Thailand. Mereka ini adalah negara-negara yang sangat berjaya dalam pertanian. Mereka gigih dan tidak pernah berhenti dari mengusahakan tanah untuk pertanian. Salah sebuah dari negara-negara tersebut yang wajar untuk dikagumi sebagai contoh ialah negara matahari terbit Jepun. Walaupun Jepun sering-sering terjejas oleh bencana alam, termasuk tsunami, banjir, taufan, gempa bumi, letusan gunung berapi, dan paling dahsyat sekali ialah penangan bom atom ke atasnya dalam Perang Dunia Kedua. Namun, selepas pasca perang, Jepun bangkit menjana ekonominya dengan kerja keras sejak dari 65 tahun. Bermula dari sipar sehingga kini, Jepun telah menjadi salah sebuah kuasa besar ekonomi dunia. Pada tahun 1992, sistem koperasi pertanian yang dipanggil dengan nama ringkas JE, gabungan dari perkataan Japan and Agriculture, telah diperkenalkan. Walaupun hanya 12% dari keluasan tanah di Jepun yang digunakan untuk pertanian, namun hasilnya memberi impak yang sangat baik. Hasil-hasil penting pertanian Jepun ialah padi, kentang, jagung, gandum, kacang, dan teh. Manakala sayur-sayuran pula terdiri dari kubis, timun, lobak, dan tomato. Menurut statistik 2010, keluaran negara kasar Jepun ialah sebanyak 481.77 triliun yen, sebanyak 8.19 triliun adalah diperolehi daripada sektor pertanian. Pada tahun 2012, Jepun menyasarkan produk pertaniannya sebanyak 69%. Kemudian sasaran pada tahun 2015 pula ialah sebanyak 76%. Sekarang kita sudah berada di penghujung tahun 2018. Saya belum terbaca lagi berapa peratuskah pula penambahan

atau peningkatan ini dicapai oleh negara Jepun. Sepatutnya umat Islam sudah lebih awal memahami perkara ini, betapa pentingnya kerjaya bercucuk tanam itu. Kerana Al-Quran

40 tahun tanpa berhenti-henti, niscaya umat ini akan binasa. Demikian itu petunjuk Al-Quran. Bercucuk tanam tidak ada noktahnya. Siapa saja, kerajaan dan rakyat jelata, perlu terlibat, bergerak bersama-sama. Muda atau tua, belia dan remaja, tidak ada kecualinya. Jangan kata, saya sudah tua, tidak perlulah lagi turut-turutan untuk bertanam, cukuplah orang muda-muda sahaja. Atau menteri berkata, saya menteri, memadailah sektor pertanian itu, dikendalikan oleh pegawai-pegawai bawahan saya sahaja. Tidak, sikap begini salah. Orang tua dan menteri, kalaupun mereka tidak turun sendiri ke sawah, ke ladang, tidak menyangkul, tidak berhujan dan berpanas, tetapi kepimpinan mereka adalah berguna. Idea mereka berguna, ilmu dan pengalaman mereka berguna, komitmen mereka tetap ditagih dan diperlukan. Sila perhatikan, raja kita telah pun memberikan pimpinan bermakna. Dengan baginda itu berkenan berangkat turun padang, melihat-lihat rakyat bercucuk tanam dan berternak, dan malah meredah sawah, melencarkan penanaman padi, dan insya Allah setelah tiba masanya kelak akan berkenan pula menuai padi. Ini kepimpinan itu. Kalau raja sudah turun padang, mengapa rakyat tidak? Siapa saja yang bernama rakyat? Orang biasakah? Orang berpangkatkah? Orang mudakah? Orang tuakah? Semuanya itu diperlukan untuk mendukung kepimpinan raja ini. Sebagai kesinambungan dari budaya bertanam tanpa mengira usia, izinkan kita untuk mengulangi menyebut sebuah kisah yang sungguh-sungguh mengkagumkan. Kisah ini berlaku di zaman Kisra Raja Persi. Pada suatu hari, raja ini bersiar-siar dengan para pengiringnya. Tiba-tiba raja ternampak seorang peladang tua. Peladang tua yang sudah benar-benar tua, lagi dhaif pula, sedang menanam sebatang pohon kurma. Ya, pohon kurma. Pohon kurma, semua orang tahu pohon kurma. Pohon kurma bukan seperti pohon mangga. Pohon kurma, untuk ia berbuah mengambil masa yang sangat panjang, 7 ke 10 tahun atau lebih dari itu, baru boleh dituai hasilnya. Jadi kejadian ini benar-benar menarik perhatian raja, bahkan mengkagumkan baginda. Betapa tidak, orang yang sudah setua itu masih saja ada hati untuk bertanam pohon kurma. Lalu raja pun menghampiri peladang dan bertanya, ayyuhas syekh, atu'ammilu an ta'kula min thamari hadhan nakhal wa huwa la yahmilu illa ba'da sinina kathira wa anta qad faniya umuruk. Wahai orang tua, adakah engkau masih sahaja bercita-cita untuk makan buah korma dari pohon yang engkau tanam ini, sedang ia tidak mungkin berbuah melainkan setelah mengambil masa yang panjang, di mana engkau pada ketika itu sudah tiada lagi di dunia ini. Mendengar pertanyaan Raja Kisra, peladang tua menjawab, ayyuhal malik, gharasu fa'akalna wa naghrisu fayakulun. Wahai tuanku, telah bertanam orang-orang yang terdahulu daripada kita, maka kita pada hari ini memakan hasilnya, menikmati hasilnya, dan sekarang adalah giliran kita pula bertanam untuk anak cucu kita besok-besok memakannya. Mendengar jawaban ini, Raja Kisra menitahkan pengawalnya supaya

0: kurniakan kepada peladang sebanyak 1000 dinar karena tertarik dengan ketinggian himmah dan kesucian hati peladang tua. Si peladang dengan besar hati menerima kurnia raja sambil berkata, ayyuhal malik, ma a'jala ma athmara hadhan nakhl, wahai tuanku, betapa cepatnya pohon kurma patik ini berbuah. Mendengar itu Raja Kisra tersintak karena amat terpesona dengan kiasan yang bijaksana ini. Lalu baginda pun memerintahkan pula supaya diberi lagi 1000 dinar kepada peladang. Si peladang menjawati kurnia raja sambil berkata pula, ayyuhal malik, wa a'jaba min kulli syai anna nakhla athmara sanata marratain, wahai tuanku, alangkah ajaibnya pohon kurma ini berbuah 2 kali dalam semusim. Mendengar itu, Raja Kisra memerintahkan pula pengawal supaya memberi lagi 1000 dinar sambil cepat-cepat menghayun langkah meninggalkan peladang sebelum peladang sempat berkata apa-apa lagi. Demikian itu adanya kisah seorang tua yang tidak tunduk kepada umur tua. Betul dia tua, tetapi hati, semangat dan kemahuannya tetap segar dan muda, bukan untuk dirinya tetapi untuk generasi yang akan ditinggalkannya. Inilah satu contoh kepribadian hebat seorang insan. Tidak diragukan lagi, bertuahlah bangsa dan negara yang memilikinya. Sekian saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi kita ikuti bersama Kuliah Mufti, petikan ceramah khas perasmian Majlis Ilmu 2018 yang telah pun disampaikan oleh Yang Berhormat PHIN Dato' Sri Maharaja Dato' Paduka Sri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan, diadakan pada hari Selasa 19 Rabiul Awal 1440 Hijriah bersamaan 27 November 2018 Masihi, bertempat di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa Barakas. Esok kita ikuti sambungan seterusnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juswap_khiu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Radio Television Brunei.

Ya, dan alhamdulillah. Sampai kita ke penghujung siaran pada ketika ini. Mudah-mudahan setiap perkongsian, peringatan dan pengisian yang telah kita ikuti bersama sepanjang siaran hari ini dapat memberikan manfaat serta menambahkan lagi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dalam kesibukan menjalani kehidupan seharian, marilah kita sentiasa meluangkan masa untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbuat baik sesama insan serta memelihara hubungan yang baik dengan

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami. Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan

0: ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam laporan dari Tanah Suci bersama saya Haji Muhammad Akmal Arifin untuk keluarannya hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengurniakan peluang kepada para tetamunya untuk menyempurnakan ibadah haji pada musim ini. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ahli keluarga, para sahabat serta seluruh pengikut baginda hingga ke akhir zaman. Setelah melalui pelbagai pengalaman yang mencabar dan penuh hikmah, jemaah haji negara kini menghitung detik untuk kembali ke tanah air. Bagi para jemaah, perjalanan haji yang bermula beberapa minggu lalu bukan sekadar memenuhi tuntutan rukun Islam kelima, malah menjadi satu pengalaman kehidupan yang sukar dilupakan. Bermula dari ketibaan di Madinah Al-Munawarah, terusnya ke Kota Suci Makkah, sehingga melalui kemuncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, setiap fasa membawa pengajaran dan kenangan tersendiri. Auda pendengar yang saya hormati, berikut dikongsikan jadual penerbangan balik jemaah haji negara yang akan bermula esok 2 hari bulan Jun 2026. Penerbangan pertama iaitu esok dijadual bertolak pukul 7 malam waktu Jeddah. Manakala penerbangan kedua iaitu pada hari Rabu 3 hari bulan Jun pula akan berlepas meninggalkan Arab Saudi pada kira-kira pukul 6.40 minit petang waktu Jeddah. Sementara itu, penerbangan balik ketiga iaitu pada 4 hari bulan Jun pula akan bertolak pada pukul 7 malam waktu Jeddah. Dan penerbangan keempat iaitu terakhir akan bertolak pada 5 hari bulan Jun pukul 7 malam. Didoakan perjalanan balik jemaah haji negara berjalan lancar dan selamat sampai ke tanah air. Auda pendengar sekalian, menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala bagi menunaikan ibadah haji sememangnya merupakan impian setiap umat Islam. Peluang berada di tanah suci bukan sahaja membawa 1001 pengalaman bermakna, malah menjadi detik penuh keinsafan dan kesyukuran buat para jemaah.
2: Saya Khairul Anwar bin Mawfilsal mengikuti pakej Darussalam Services Sendirian Berhad. Alhamdulillah, saya amat bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan rahmatnya saya diberikan peluang untuk melaksanakan ibadat haji pada tahun ini. Pengalaman berada di tanah suci merupakan satu nikmat yang amat besar dan sukar digambarkan dengan kata-kata. Saya juga ingin menjunjung kasih kehadapan Majlis Kebawaduli Yang Maha Mulia atas pengurnian tambang haji dan menerima kurnia peribadi daripada Kebawaduli Yang Maha Mulia. Kurnia tersebut bukan saja meringankan urusan para jemaah, malah menjadi tanda pemujian dan kasih sayang baginda terhadap rakyatnya. Selain itu, kursus-kursus ibadah haji yang telah dilaksanakan di Brunei sebelum berangkat ke Tanah Suci adalah sangat membantu dalam memberi kefahaman yang jelas mengenai rukun dan wajib haji serta tata cara ibadah haji. Semasa berada di Tanah Suci, bimbingan manasik haji juga diadakan melalui penerangan dan tunjuk ajar daripada pegawai dan mutawif haji. Di samping itu, pemedulian pihak urusan haji dan juga pasukan perubatan sentiasa diberikan secara konsisten sepanjang keberadaan kami di Tanah Suci. Segala bantuan, layanan serta pemantauan yang diberikan amat memudahkan urusan para jemaah. Semoga segala usaha dan khidmat yang diberikan mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Bagi memudahkan pergerakan jemaah haji bagi musim haji tahun ini, Kerajaan Arab Saudi telah menyediakan 33,000 buah bas dan 5,000 buah teksi. Pihak berkuasa pengangkutan awam Arab Saudi juga telah berusaha agar kelancaran jemaah haji merentasi beberapa lokasi masyair sepanjang musim haji yang baru lalu. Manakala itu, perkhidmatan kereta api Al-Masyair Al-Mughadassah pula telah beroperasi yang menghubungkan Mina, Muzdalifah dan Arafah. Dengan perkongsian itu tadi, sekian dulu laporan di Tanah Suci untuk siarannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi jemaah haji negara Brunei Darussalam.

0: Islam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, yaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi. Manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.
1: Bismillah.

0: Tarikh Islam. Islam
1: bersama Tarikh Islam hanya di Nur Islam FM Radio, Radio Bruna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bawakan Auda menyelusuri jejak agung peradaban Islam dari zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkongsian yang disampaikan bukan sekadar fakta sejarah, akan tetapi juga pengajaran dan inspirasi untuk kita semua sebagai umat Islam. Jadi, mari kita ikuti dan hayati untuk keluaran pada kali ini. Tarikh Islam. Islam. Pertemuan Sayyidatuna Khadijah dengan Waraqah bin Naufal. Setelah mendengar cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai kejadian di Gua Hira, Sayyidatuna Khadijah pergi berjumpa sepupunya, Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ialah seorang alim yang luas ilmu pengetahuan, mengkaji dan membaca kitab Taurat dan Injil. Tujuan Sayyidatuna Khadijah berjumpa Waraqah bin Naufal ialah untuk menceritakan kedatangan malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Waraqah bin Naufal menjelaskan bahawa makhluk yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ialah malaikat Jibril alaihi salam, sebagaimana yang datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Dia menasihati supaya baginda tenang, tidak takut. Sayyidatuna Khadijah balik ke rumahnya dengan perasaan gembira setelah mendengar penjelasan daripada Waraqah bin Naufal. Sayyidatuna Khadijah berazam untuk menolong suaminya menyebarkan tugas yang berat dengan tenaga dan hartanya.
0: Tarikh Islam. Islam.
1: Semoga perkongsian kali ini dapat membuka minda dan menyuburkan jiwa kita dengan semangat perjuangan, keimanan dan kebijaksanaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi lipatan sejarah. Bahan adalah merupakan isi pelajaran buku Tarikh Islam terbitan Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audah pendengar, demikian kita ikuti bersama rancangan Tarikh Islam, sebuah rancangan diusahakan penerbitannya oleh Haji Muhammad Jaya, membawa kita ke pukul 5.15 minit petang.

0: Assalamualaikum, Jah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aku ni mencari baras tempatan. Tahu kita di mana berjual?
1: Ah, baras tempatan. Banyak juga sudah berjual di kedai-kedai masa ni. Di tamu ada, pasar pun ada. Macam-macam lah jenis barasnya. Ada sembada 188, BDR5, Pusu, Barrio, Adan pun ada tu. Baras Brunei yang kita ni.
0: Oh, rupanya. Bisa ya, Jah. Ani memudahkan orang-orang kita ni membeli baras lokal.
1: Au, di samping itu, dapat juga menyokong usaha pedagang tempatan, berjarih, berkarih, dalam sama-sama menyahut titah ke bawah duli Baginda Sultan untuk meningkatkan sara diri dan sekuriti makanan negara.
0: Au, benar tu. Sekaligus, dapat juga meningkat

0: dan keluaran hasil ladang. Bah, terima kasih Jaha. Berjalan tekuni ke kedai.
1: Dapatkanlah beras tempatan bagi sama-sama meningkatkan ekonomi dan menyumbang kepada keluaran dalam negara kasar. KDNK, Negara Brunei Darussalam. Pesanan ini dibawakan oleh Jabatan Pertanian dan Agri Makanan.

daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tikar anyaman pelepah tamar sebagai dinding di waktu malam. Lalu ia bersembahyang. Pada waktu siang ia menghamparkan tikar itu

0: dan duduk di atasnya.
1: Orang-orang pun datang berkumpul kepada Rasulullah. Lalu mereka bersembahyang sepertinya. Sehingga kemudiannya bilangan mereka menjadi ramai. Rasulullah datang menemui mereka dan bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit." Riwayat Bukhari.
2: Anda mendengar waktu sekarang 5.27 minit petang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita pada hari ini Isnin 14 Zulhijjah 1447 Hijrah bersama 1 Jun 2026 Masihi dan beralih ke ruangan Salam Iman sehingga pukul 8 malam ini nanti. Dan terima kasih kepada rakan tugas Akil Arfan yang telah pun bersama Auda di dalam ruangan Salam Ehsan. Dan bagaimana perkabaran Auda di petang Isnin ini? Didoakan semoga Auda berada dalam keadaan sehat sejahtera. Semoga dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala juga berbahagia andanya. Dan kepada Auda yang sedang memandu ketika ini, pandu dengan penuh berhati-hati, tingkatkan kewaspadaan Auda ketika memandu, bertolak ansur sesama pengguna, patuhilah peraturan di jalan raya. Dan kami mendoakan semoga Auda selamat sampai ke destinasi. Dan 5.30 minit petang ini nanti berita akan ke udara dari Studio Jubli 1. Dan untuk panduan kita bersama, azan Fardu Maghrib akan berkumandang pada pukul 6.30 minit petang. Dan seterusnya, azan Fardu Aisyah akan berkumandang pada pukul 7.45 minit malam nanti. Dan ya, di penghujung pertemuan kita, berita 8 malam dari Studio Jubli 1. Teruskan kesetiaan Auda mendengarkan Nur Islam FM Radio Brunei, wadah tarbiyah insani.
3: Inilah Radio Brunei.

0: Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pelbagai pertandingan berkonsepkan kebudayaan tradisi diadakan, antaranya penterjemahan bahasa dusun, guling tangan dan baju tercantik yang melibatkan pelbagai kaum. Pertandingan tersebut menjadi platform mengetengahkan keunikan budaya masyarakat dusun di samping menghidupkan semula permainan tradisional dan menggalakkan penyertaan generasi muda dalam aktiviti kebudayaan. Acara Mesra Ria Kampungku diadakan bertujuan mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan penduduk kampung, memupuk semangat kerjasama dan perpaduan serta menggalakkan amalan gaya hidup sehat. Berlangsung pagi tadi di Balai Raya Kampung Labu Estate Daerah Temburong, acara dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung MPK, Labu Estate dan Piasau-Piasau. Pelbagai acara menarik diadakan antaranya pertandingan memasak, menumpah ambuyat, mewarna bagi kanak-kanak serta pertandingan memancing tin dan tempurung kelapa. Yang Berhormat Awang Haji Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, selaku Ketua Kampung Labu Estate dan Piasau-Piasau, dan Dayan Nur Afin bin Haji Mansor, binti Haji Mansor, Timbalan Pengerusi MPK Labu Estate dan Piasau-Piasau, seterusnya mengongsikan.
1: Jadi di sini kita melihat jadinya menyatukan dan memeriahkan lagi acara ketani yang jelung-jelung tani adakan ya. Sebenarnya acara aktiviti anu ni Mesra Ria Kampung ini ini adalah pertama kali dan insyaallah akan dilarakan di tahun-tahun akan hadapan lah.
2: Ini merupakan satu inisiatif yang sangat baik kerana ia memberi peluang kepada penduduk-penduduk kampung untuk berkumpul dan beramah mesra dalam suasana yang santai. Melalui acara seperti ini kita mendapat mengenali jiran-jiran dengan lebih dekat serta mengeratkan lagi hubungan silaturahim yang sedia terjalin.
0: Indeks harga pengguna IHP bagi bulan April 2026 meningkat 0.1% berbanding bulan April tahun lalu. Ia didorong oleh peningkatan sebanyak 0.8% bagi indeks makanan dan minuman ringan. Manakala indeks bukan makanan mencatatkan penurunan sebanyak 0.1%. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik, Kementerian Keuangan dan Ekonomi dalam siaran medianya mengongsikan peningkatan indeks makanan dan minuman ringan adalah disumbangkan oleh kenaikan harga-harga daging, khususnya ayam segar, ikan dan makanan laut, terutamanya ikan dan udang segar, dan kopi, teh dan koko. Bagi indeks bukan makanan, penurunan disebabkan oleh harga-harga perhubungan, khususnya pakej perkhidmatan internet, rekreasi dan kebudayaan. Bagi perbandingan bulan ke bulan, IHP April 2026 meningkat sebanyak 0.5% berbanding bulan Mac 2026. Ia didorong oleh peningkatan sebanyak 0.7% bagi indeks bukan makanan. Manakala indeks makanan dan minuman ringan mencatatkan penurunan sebanyak 0.1%. Peningkatan indeks bukan makanan disumbangkan oleh peningkatan harga-harga pakaian dan kasut, pengangkutan dan rekreasi kebudayaan. Manakala penurunan indeks makanan dan minuman ringan adalah disumbangkan oleh penurunan harga-harga sayur-sayuran, ikan dan makanan laut dan minyak dan lemak. Laporan penuh IHP bagi bulan April 2026 boleh didapati di laman sesawang JPES. Laporan dari Tanah Suci. Syarikat Titian Travel and Tours mengadakan majlis doa selamat dan kesyukuran sebagai tanda kesyukuran dapat menyempurnakan ibadah haji. Majlis antara lain menzahirkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala atas kelancaran pelaksanaan ibadah haji di samping memohon agar jemaah haji dikurniakan haji yang mabrur. Bermalam di Mina merupakan antara pengalaman yang paling bermakna dalam perjalanan ibadah haji. Meskipun berdepan suasana perkhemahan yang padat dan cabaran cuaca, jemaah negara menganggapnya sebagai satu tarbiyah yang mengajar erti kesabaran, kesyukuran dan ukhuwah sesama umat Islam. Kita ikuti perkongsian pengalaman beberapa jemaah haji negara, Awang Haji Muhammad Abdul Hadi bin Haji Imran, Pengiran Haji Abdul Kadir bin Pengiran Haji Kamaluddin, Tayang Hajah Siti Ramawati binti Haji Muhammad Tanjung dan Awang Haji Muhammad Ainul Azrin bin Muhammad Zulkarnain.
3: So, kami dapat bersih

0: Rahim dan juga bertukar-tukar cerita bersama-sama jemaah lah. Dalam kemah ni juga kami dapat mendirikan solat lima waktu.
1: Macam sekampung berbalik, berjumpa kawan-kawan baru, kawan-kawan lama. Ada cali, ada memberi pengajaran, ada yang

0: ikatan itu sesama orang Brunei walaupun dah kenal, makin rapatlah di sini ini juga. Alhamdulillah.
1: Merujuk siaran media Kementerian Hal Ehwal Ugama pada 1 Mei lalu mengenai waktu berlepas dan ketibaan jemaah haji negara, terdapat perubahan pada waktu ketibaan jemaah haji negara. Jadual waktu ketibaan jemaah haji penerbangan pertama pada hari Rabu 3 Jun pukul 10.35 pagi. Penerbangan kedua pada hari Khamis 4 Jun pukul 10.15 pagi. Penerbangan ketiga pada hari Jumaat 5 Jun pukul 10.35 pagi. Dan penerbangan keempat pada hari Sabtu 6 Jun pukul 10.35 pagi. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
2: Berita perdana dari Radio Brunei.
1: 18 anak damit dilahirkan bertepatan dengan sambutan hari ulang tahun Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB ke-65. Majlis meraikan kelahiran anak-anak damit berkenaan diadakan serentak di hospital-hospital kerajaan di seluruh negara. Daripada jumlah tersebut, 14 orang anak damit dilahirkan di Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha, Bandar Seri Begawan. Manakala 4 orang dilahirkan di Hospital Suri Seri Begawan, Kuala Belait. Di Ibu Negara, penyampaian cenderamata disempurnakan oleh Datin Umi Syafinah binti Haji Zaini, isteri pemerintah ABDB. Sementara di Hospital SSB Kuala Belait, cenderamata disampaikan oleh Pengiran Nur Hafizah binti Pengiran Haji Ahmad, isteri pemerintah Tentera Darat di Raja Brunei. Setiap anak damit menerima cenderamata sumbangan daripada ABDB dan Badan Kebajikan Isteri-Isteri ABDB Bakti serta hamper tajaan daripada syarikat Mothercare. Orang ramai bersama keluarga tidak melepaskan peluang untuk berkunjung pada hari terakhir pameran dan pertunjukan udara sempena sambutan hari ulang tahun Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB ke-65 hari ini di Pangkalan Tentera Udara Rimba. Antara aktiviti yang disediakan bagi kunjungan orang ramai, pameran statik keupayaan udara, pameran statik ABDB, jeraiwara kejaya ABDB dan bazar jualan. Hari terakhir turut dimeriahkan dengan persembahan udara yang menampilkan penglibatan Tentera Udara Angkatan Sahabat Pasukan Aerobatik Jupiter daripada Tentera Nasional Indonesia Angkatan Udara dan pesawat daripada Tentera Udara Diraja Malaysia. Beberapa pengunjung, Awang Amirul bin Saleh, Awang Muhammad Adizul Akil bin Muhammad Zulhelmi, Awang Muhammad Alif Hariri bin Nur Zafri dan Dayang Siti Nur Fatin Alia binti Jasmi menzahirkan keterujaan terhadap sambutan tersebut.
3: Sangat menarik. Nampaknya banyak juga orang datang kan melihat jatah sebenarnya. Kita ramai-ramai orang kemari itu.
4: Seronok lihat kapal-kapal sini.
5: Siok juga, anak-anak pun iski juga. Kemari melihat helikopter apa. Kami lihat askar apa ni. Kira siok lah juga. Ada pengalaman untuk anak-anak juga, Pak.
6: Teruja dan macam amaze lah juga. Oh, cuma ni rupanya barang-barang askar gitu. Persembahan jet. Pasal tidak selalu kan juga nampak jet di Brunei. So ya, rare lah juga di Brunei.
1: 28 pengakap remaja menyertai program pengembaraan pengakap sebagai salah satu syarat penting untuk melayakkan diri menerima lencana pengakap Sultan. Pengembaraan bermula dari pusat latihan dan perkhemahan pengakap di Kampung Beribi ke Masjid As-Salam, Kampung Junjungan. Para peserta diuji dari segi ketahanan fizikal, daya tahan mental, disiplin diri, kemahiran navigasi, kepimpinan serta semangat kerjasama berpasukan. Setakat ini, kira-kira 10 orang pengakap menerima lencana pengakap Sultan, iaitu anugerah tertinggi dalam skim latihan pengakap remaja di negara Brunei Darussalam. Dua peserta, Dayang Ashikah Ashikin binti Haji Muhammad Ismail Iqbal dan Awang Muhammad Ishaq Abidin bin Razali mengongsikan pengalaman masing-masing.
7: Sabar mesti banyak dalam hari yang panas terik. We have to do it juga walaupun berjalan dengan petrol beramai. Mesti mempunyai banyak kesabaran.
8: Harap dapat menjadi lebih disiplin, dapat menanggung lebih banyak tanggungjawab dan

0: menguatkan akal agar dapat membuat perkara yang lebih mencabar.
1: Dalam memelihara keunikan adat resam perkahwinan Melayu di negara ini, peranan seorang juruhias pengantin lelaki juga sangat penting dalam memberikan penampilan terbaik kepada pengantin. Tidak hanya tertumpu sekadar memakaikan pakaian pengantin, juruhias juga perlu kreatif dan mahir serta mengenali barangan warisan dan budaya negara ini. Baru-baru ini diadakan bengkel juruhias pengantin lelaki. Hampir 30 belia menyertai bengkel merangkumi solekan, pengenalan barangan perhiasan, menambat dasar dan pemakaian sinjang. Seiring perkembangan zaman, bidang ini kini mula diminati golongan belia sekaligus menjadi pelapis dalam mempertahankan warisan budaya agar tidak ditelan zaman. Ikuti perkongsian Awang Haji R. Fakrul Yusri bin Haji Gusti, juruhias pengantin lelaki, mengenai bengkel tersebut.
2: Tujuan kami adalah untuk mengenalkan budaya Brunei ini supaya ia indahkan, luput di telan zaman. Jadi penampilan dastarnya, sinjangnya juga ia akan dipertunjukkan dan diajar kepada publik. Sambutan orang ramai terhadap bengkel ini amat mendapat sambutan.
1: Kerja-kerja penyucian tangki air birau akan dilaksanakan esok bermula pukul 8.30 pagi. Kawasan yang terlibat Mukim Kiudang dan kawasan sekitarnya. Sementara itu, kerja-kerja penyelidikan paip air akan dilaksanakan selama 2 hari bermula esok di tadahan tangki Kati Mahar. Kerja-kerja akan bermula pukul 9 pagi sehingga 12 tengah hari melibatkan Kampung Kati Mahar, Kampung Lugu, Kampung Kulapis, Kampung Tanjung Nangka dan kawasan sekitarnya. Kawasan terlibat berkemungkinan mengalami gangguan bekalan air atau tekanan air rendah. Bagi bekalan air tangki, hubungi talian Darussalam 123. Beralih ke sukan. Kejohanan Piala Hyundai ASEAN 2026 akan berlangsung pada 24 Julai hingga 26 Ogos 2026. 11 negara Asia Tenggara bakal bersaing untuk merebut gelaran juara serantau. Esok akan berlangsung perlawanan pusingan kelayakan yang menyaksikan pertemuan antara negara Brunei Darussalam dan Timor Leste. Perlawanan bagi merebut satu slot ke peringkat kumpulan itu akan berlangsung di Stadium Negara Hassanal Bolkiah pukul 8.15 malam. Disampaikan sekali lagi berita utama. Semangat kerjasama dan perpaduan penduduk terus dipupuk melalui penganjuran Mesra Ria Kampungku. Peningkatan indeks makanan dan minuman ringan mendorong kenaikan indeks harga pengguna bagi bulan April. Warisan budaya Brunei perlu dikekalkan sebagai identiti bangsa Melayu. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nuraimimah Haji Muhammad Nor dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda kutip menerusi berita jam 8 malam nanti.

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Mahfuzah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Bermaksud, pahala yakni imbalan suatu kejahatan itu adalah kejahatan yang sama dengannya. Pahala yakni imbalan suatu kejahatan itu adalah kejahatan yang sama dengannya. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini, Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Pahala atau imbalan suatu kejahatan itu adalah kejahatan yang sama dengannya. Imbalan suatu kejahatan itu adalah kejahatan yang sama dengannya. Renungkan bersama. Ila liqa ma'assalamah.

Auda pendengar waktu sekarang 6.16 minit petang hari ini Isnin 14 Zulhijjah 1447 Hijrah bersama 1 Jun 2026 Masihi untuk panduan kita bersama. Azan Fardu Maghrib akan berkumandang pada pukul 6.30 minit petang. Baik Auda, untuk seterusnya kita dengarkan bersama Selawat Tafrijiyah.

Audio pendengar yang dirahmati Allah, masuk waktu sembahyang fardu maghrib bagi daerah Brunei Muara dan Temburung. Hari ini ialah berpukul 6.30 menit petang dan akan berakhir berpukul 7.46 menit malam bagi daerah Tutung, 6.31 menit petang dan akan berakhir pada pukul 7.45 menit malam bagi daerah Belayan pula ialah berpukul 6.33 menit petang dan akan berakhir pada pukul 7.47 minit malam. Audio pendengar, sama-sama kita bertakwa ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar takwa, iaitu dengan meningkatkan keimanan kepadanya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ialah orang yang paling bertakwa. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, beroleh kejayaan dan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengurniakan kepada kita tubuh badan yang sempurna, lengkap dengan segala nikmat yang tidak ternilai. Namun di antara semua anggota badan, hati adalah paling besar peranannya kerana ia merupakan pusat segala rasa, niat dan tindakan. Sesungguhnya hati menjadi penentu kepada baik ataupun buruknya perjalanan hidup seseorang serta menjadi cerminan sebenar siapakah diri kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan walaupun manusia sering menilai seseorang berdasarkan paras rupa, pakaian, pangkat ataupun kemewahan yang dimiliki, namun Allah Subhanahu Wa Taala tidak menilai kita berdasarkan apa yang zahir di mata manusia.

anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan pulang dari pelayaran baginda kecuali pada waktu siang semasa waktu duha. Dan maka apabila baginda pulang, yakni dari pelayaran baginda, mula-mula sekali baginda akan pergi ke masjid, lalu

jemaah kita disunatkan untuk bersalaman, berjabat tangan dan berpelukan sebelum jemaah haji memasuki rumah sambil mengucapkan yang bermaksud semoga Allah menerima ibadah hajimu dan mengampunkan dosamu serta menggantikan perbelanjaanmu. Dan juga perlu beringat bahawa dalam bersalaman dan juga berpelukan hendaklah antara lelaki dengan lelaki dan perempuan dengan perempuan sahaja, walaupun antara lelaki dan perempuan tersebut ada hubungan mahram, kerana adalah tidak manis dan tidak elok ia dilakukan di khalayak ramai dan dikhawatiri akan menimbulkan fitnah. Dan antaranya juga, jangan memasuki rumah dari bahagian belakang rumah, tetapi hendaklah memasuki dari pintu masuk bahagian hadapan rumah tersebut. Dan ia berdasarkan ayat 189 dari surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman,

0: Baik, kau dah berdengar untuk seterusnya kita ikuti siaran langsung sembahyang Fardu Maghrib berjemaah dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan.
1: Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.

0: الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. Marilah kita menunaikan sembahyang sunat hajat berjamaah bagi mohon keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk kesihatan dan kesejahteraan ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Muizzaddin wa Daulah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sardul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan bagi kesejahteraan dan keselamatan umat Islam dan negara-negara Islam agar terus bersatu padu dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salatul hajat jamiatu rahimakumullah.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله

أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا الله يا Tuhan kami, kami bersyukur dengan jutaan syukur di atas limpah rahmat Tuhan kami yang telah menjayakan ruwatan ke atas raja kami ke bawah dunia yang maha mulia paduka seri baginda Sultan Haji Hasan Al-Qiyah Mazaddin wa Daulah.

berkuasa untuk memberikan perlindungan. Fallahu khairun hafiz wa huwa arhamur rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon sampaikan hajat kami supaya Kau bawah duri yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda.

Di samping juga yang utama dapat beribadat dengan sempurna. Ya ni'mal maula wa ya ni'mal nasir, aslih lana umurna wa farrij 'anna humumana wa kurubana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik wa sallim. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon berkati ke bawah duri yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Mazuddin Wad-Daulah Sultan dan Yang di Pertuan Negara Brunei Darussalam, dengan bacaan penghudu

dari segala macam musibah atau penyakit atau gangguan jahat yang turun dari langit atau yang muncul dari bumi. Mohon ya Allah, dengan berkat ayat ini, ayat yang turun diiringkan oleh 80 ribu malaikat sebagai tanda Allah membesarkannya, membesarkan ayat ini.

Raja Isteri Pangeran Anak Hajah Solehah, agar sama-sama dengan kebawah duni yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan mendapat manfaat daripada ayat

0: الله يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin, hinakan kaum sebaliknya, hancurkanlah musuh-musuhmu yang merupakan musuh-musuh agamamu. Ya Allah, binasakanlah golongan tagut dan orang zalim. Ya Allah, cerai beraikanlah perkataan mereka, pecah belahkanlah kesatuan mereka, leburkanlah pendirian mereka, goncangkan kedudukan mereka, dan jangkamkan mereka dengan tentera-tenteramu. Wahai Tuhan yang maha gagah, wahai Tuhan yang maha perkasa, wahai Tuhan yang maha membalas, ya Allah, ya Allah, ya Allah, dengan rahmatmu engkau jua yang maha penyayang daripada segala yang penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. تقبل. اللهم صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام.
1: Audah pendengar yang dirahmati Allah, demikian kita ikuti bersama secara langsung sembahyang fardu maghrib dan seterusnya solat sunat hajat dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Dan untuk panduan kita bersama, azan fardu Aisyah akan berkumandang pada pukul 7.45 minit malam nanti. Baik Audah, waktu sekarang yang 7.15 minit malam, untuk seterusnya kita dengarkan bersama bacaan surah Yasin.

Lakastah menghafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kali ini kita ini akan menghafal ayat ke-14 dari surah As-Sajdah.

0: Maka kamu rasailah, yakni azab, disebabkan kamu telah melupakan pertemuan kamu dengan hari, yakni kiamat ini. Sesungguhnya kami pun melupakan kamu. Dan, yakni dengan yang demikian, rasailah azab yang kekal disebabkan apa yang kamu telah kerjakan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Lakastah menghafal. Pengenalan Surah As-Sajdah. Surah ini dinamakan As-Sajdah kerana pada surah ini terdapat ayat sajdah, yaitu ayat 15 yang menerangkan bahawa orang yang beriman kepada Allah, apabila sahaja mendengar atau membaca ayat-ayat Allah, mereka akan segera bersujud kepadanya. Sebagaimana surah-surah makiyah yang lain, surah ini membahaskan tentang dasar akidah Islam, seperti keimanan kepada Allah, percaya kepada Rasul-Rasulullah, kitab-kitabnya, hari kebangkitan, setelah kematian, dan hari kiamat. Lakastah menghafal. Sekian untuk hafalan kali ini. Assalamualaikum. Lakastah menghafal.

Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juswap_khiu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Radio Television Brunei.

0: teruskan kesetiaan Auda mendengar Nur Islam, wadah tarbiyah insan.
1: Auda 8.42 minit malam waktu negara kita Brunei Darussalam. Terima kasih dengarkan siaran Nur Islam pada jam 8.45 minit malam ini. Nanti dengarkan bersama Tazkirah Malam Munajat, dan pada jam 9 malam nanti ikuti bersama rakaman ulangan rancangan pengajian Kitab Torah.

0: Baiklah, sudah melanjutkan rancangan di Nur Islam bersama kita ikuti rancangan Tazkirah Malam Munajat.
1: Tazkirah Malam Munajat.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Para hadirin sekalian yang dihormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya jua kita ini sama-sama dapat berhimpun dalam majlis malam munajat minggu ke-163 dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon keampunan dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang penuh keberkatan ini, insya-Allah bersempena dengan peresmian Masjid As-Salam Kampung Junjungan, ingin saya sampaikan tazkirah yang bertajuk Syurga bagi Pengunjung Masjid. Masjid berasal daripada kata nama sajada, bermaksud sujud. Manakala makna masjid daripada sudut istilah pula ialah bangunan yang dibina untuk menunaikan sembahyang di dalamnya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, dan juga beribadah kepadanya dengan penuh keikhlasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-18 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Terjemahan makna ayat, orang-orang yang layak mengimarahkan masjid-masjid Allah itu hanyalah mereka yang beriman kepada Allah dan mendirikan sembahyang dan membayar zakat, serta tidak takut melainkan hanya kepada Allah. Syekh At-Tantawi dalam menafsirkan ayat ini menjelaskan bahawa

0: berkata di dalam kitabnya, orang yang mengimarahkan masjid merupakan mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang dengan petunjuk daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hati yang penuh dengan keikhlasan. Imam Al-Qurtubi pula di dalam tafsirnya menyatakan, terdapat golongan salaf menyatakan sekiranya kamu melihat seseorang mengimarahkan masjid, maka perelokkanlah prasangkamu kepadanya. Ini seperti mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman." Terjemahannya, bila kamu sekalian melihat seseorang yang sentiasa pergi ke masjid, maka persaksikanlah keimanan untuknya. Bersama kita ini dalam malam munajat ini, kita ini perhatikan daripada ayat ataupun hadis yang disampaikan tadi bahawa inilah antara perkara-perkara yang ditekankan mengenai dengan orang-orang yang menjadi pengunjung di dalam masjid. Kita ini jauhkan daripada prasangka-prasangka yang buruk terhadapnya. Hadis daripada riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjidi wa raha, a'addallahu lahu nuzulahu minal jannah kullama ghada aw raha." Yang mana terjemahannya, barang siapa yang pergi di waktu pagi dan petang ke masjid, Allah menyediakan baginya suatu tempat di syurga setiap kali dia pergi di waktu pagi dan petang. Imam An-Nawawi menyatakan bahwa Allah mengurniakan ganjaran yang sama, langkah pulang ke rumah seperti mana ganjaran langkah orang tersebut menuju ke masjid, termasuklah dengan menaiki kenderaan. Jika langkah menuju ke masjid ini untuk menunaikan sembahyang fardu mendapat ganjaran dengan langkah pertama diangkat kedudukan di sisi Allah dan langkah seterusnya diberi keampunan daripada dosanya, begitu juga langkah pulang ke rumah juga mendapat ganjaran yang sama. Daripada penerangan yang disampaikan ini, dapatlah kita ambil secara rumusan bahawa langkah menuju ke masjid untuk menunaikan sembahyang itu adalah merupakan pahala dan kebajikan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan sama diberikan pulangan yang sama bagi kita ini apabila kita ini sudah selesai dan pulang ke rumah setelah menunaikan ibadah di masjid. Daripada Ubay bin Ka'ab katanya, ada seorang lelaki yang setahuku tidak ada lagi yang lebih jauh yakni rumahnya daripada masjid dan tidak pernah ketinggalan daripada sembahyang. Kemudian ada orang berkata padanya, "Bagaimana sekiranya kamu membeli keldai untuk kamu naiki ketika gelap atau ketika panas terik?" Lelaki itu menjawab, "Aku tidak ingin rumahku berdekatan masjid, sebab aku inginkan langkahku ke masjid dan langkahku ketika pulang ke rumah semua dicatat." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah telah mencatat untukmu seluruhnya." Hadis riwayat Muslim. Ada di kalangan sahabat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sanggup berjalan kaki menuju ke masjid dengan tidak pernah ketinggalan sembahyang berjemaah, walaupun jarak daripada rumahnya dengan masjid paling jauh berbanding dengan sahabat-sahabat yang lain. Ada di kalangan sahabat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang suka agar rumahnya berjauhan daripada masjid kerana inginkan pahala yang banyak disebabkan banyaknya langkahnya. Bukan hanya pengunjung masjid, akan tetapi juga bagi yang membangun masjid. Seperti mana daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membangunkan masjid kerana Allah, yakni mengharapkan keridaannya, maka Allah akan membangunkan baginya rumah, yakni istana di syurga." Hadis riwayat Bukhari. Daripada kisah-kisah yang tersebut yang disampaikan, ternyatalah besar keutamaan dan ganjaran pahala bagi orang yang melangkahkan kaki ke masjid dengan penuh dengan keikhlasan, bukan kerana balasan dunia, baik harta, kedudukan ataupun pujian dan juga sanjungan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara kita ni daripada prasangka dan juga perasaan yang tersebut. Penerangan bahawa setiap orang yang pergi ke masjid pada awal ataupun akhir hari untuk menunaikan sembahyang ataupun menuntut ilmu atau untuk maksud yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan tempat baginya di syurga sebagai penghormatan dan kemuliaan bagi mereka yang menghadirkan diri ke masjid. Orang yang datang ke masjid akan mendapat pahala yang besar sehinggakan dijanjikan syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah merupakan kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk hamba-hambanya. Hanya dengan menunaikan amal yang sederhana ini, insyaAllah perkara ini akan membantu kita mendapatkan pahala yang istimewa dan juga luar biasa, iaitu syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah para hadirin sekalian, kita ini menjadi orang yang sentiasa melangkahkan kaki kita ini ke masjid bagi pada pagi hari dan petang hari untuk menunaikan sembahyang waktu dengan niat kita ini, dan bermohon agar Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kita ini tempat tinggal yang baik di syurga kelak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan perlindungan di hari kiamat kepada 7 golongan. Satu daripada golongan itu adalah mereka yang hatinya terikat dengan masjid walaupun di mana dia berada, sebagaimana hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya daripada Abu Hurairah radallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu, al-imamul adilu wa syabbun nasha'a fi ibadati rabbihi wa rajulun qalbuhu muallakun fil masajid, yang mana terjemahannya, ada 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu naungan yang tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu di hari akhirat, yaitu imam yang adil dan pemuda yang membesar dalam ketaatan beribadah kepada Tuhannya, dan seseorang yang hatinya sentiasa terikat untuk pergi ke masjid. Marilah kita ini sama-sama berazam, walau di mana pun kita ini berada, sama ada kita ini bercuti ke luar negara ataupun melancong, di mana saja kita ini berada, untuk sentiasa singgah ke masjid menunaikan sembahyang dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata dengan mengharapkan balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala jua. Marilah sama-sama kita ini berusaha untuk menjadikan dan memotivasikan diri kita ini agar kita ini sentiasa menyimpan hasrat di hati kita ini menjadikan masjid sebagai rumah kedua, di mana saja kita ini berada, untuk menunaikan sembahyang berjamaah, mendapatkan ilmu, mendalami ilmu agama, dan mengeratkan hubungan ukhuwah sesama ahli dan juga silaturahim bersama dengan jemaah masjid. Dan untuk akhirnya, marilah kita ini sama-sama mengunjungi masjid, khususnya apabila masuk waktu sembahyang fardu. InsyaAllah, sampai sana saja tazkirah yang akan disampaikan, yang telah disampaikan pada malam ini. Semudah-mudahan kita ini mendapat manfaat daripadanya. Dan untuk akhirnya, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tazkirah Malam Munajat.

Yang dah berlalu sebentar tadi, kita bersama Tazkirah Malam Munajat membawa kita ke pukul 8.56 minit malam. 9 malam nanti ikuti bersama rekaman ulangan rancangan pengajian Kitab Turas, mengisi kebersamaan kita menerusi ruangan Salam Heluah sehingga jam 10.30 minit malam ini nanti.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas rahmat dan limpah kurnia kita dapat bersama di pertemuan kita pada kali ini. Dan alhamdulillah, kita akan teruskan rancangan kita pengajian kitab Turath untuk kekeluaran kali ini. Dan seperti biasa, kita bersama dengan Yang Mulia Ustaz Haji Muhammad Syahran Haji Muhammad Sofian, salah seorang tenaga akademik daripada College Universiti Puan Negara Sri Kepegawan yang telah pun berada di Maya ya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berada di Maya.
1: Ya.
0: Baik Ustaz.
1: Itu reality, ini Maya lagi.
0: Reality. Kita ni alat-alat ya.
1: Masya-Allah.
0: Walau apapun Zat, kita ni akan teruskan juga pengajian kita ni demi untuk apa tu? Orang perkongsian perkongsian ilmu menerusi kitab Turas yang sudah lama kita ni anunya Munyah Musalli. Dan walaupun berada di Maya berangkali Ustaz ya. Bisa juga berangkali dimulakan dengan suratul Fatihah yang akan dimulakan oleh Yang Mulia Ustaz. Dan seterusnya kita akan mulakan muka surat yang ke-26 mungkin Ustaz.
1: Ya betul.
0: Okay, silakan Ustaz.
1: Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Al-Fatiha ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi alkiram wa tabi'at tabi'ina wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Biasa berbayang membaca ini ada juga sedikit
0: ada ketinggalan bah.
1: Dapat belajar
0: tani
1: memahami situasi.
0: Tani pulang memahami ni.
1: Masya-Allah. Alhamdulillah pada malam ini insya-Allah sebagai mukadimah kita ni akan apa tu meneruskan pengajian kitab Turas kita ni kitab Munyatul Musalli yang di apa tu dikarang ataupun ditulis Syekh Daud Abdullah Al-Faqani. Dan alhamdulillah kita ni sudah di muka surat yang ke-26.
0: Ya.
1: Iaitu dan sunat memeliharakan dua baris di bawah muka surat 26, dua baris dari bawah, dan sunat memelihara akan sunat isyrak dan dua rakaat

0: ni macam mana? Macam mana ni lemayan ni?
1: Awak
0: Ustaz baca ke ataupun saya membaca ni? Baca ni?
1: Kalau membaca macam lambat body lah ya.
0: Saya dulu kalau. Bah. Lalu kita tanya-tanya kali ya.
1: Bah, cuba dah teruskan lo.
0: Bah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sunat memelihara akan sunat isyraq. Dua rakaat waktunya naik matahari sekira-kira lepas waktu karahiyah. Dan lepas niatnya, usalli sunnatal isyraq ra'ataini isyraq ra'ataini lillahi ta'ala. Aku sembahyang sunat isyraq dua rakaat kerana Allah Ta'ala. Okay, kan sana? Kalau ani ni apa namanya arah Zoom dapat lagi di share kitab ani.
1: Kitabnya. Kita ni sedang sedang mencari.
0: Ah, dapat. Dapat lagi ditulis-tulis tu. Ustaz tak menulis tu korang kalau dapat. Tapi insyaAllah tadi boleh membaca dan apa mendengar saja sambil-sambil tu memahamilah itu dan sunat memelihara akan sunat isyraq. Artinya sunat disunatkan kepada kita ni memelihara sembahyang sunat isyraq sebanyak dua rakaat. Sembahyang sunat isyraq artinya dua rakaat waktunya naik matahari sekira-kira lepas waktu karahiyah dan lepas niatnya. Itu sekarang kita sambung. Tapi untuk penjelasan sunat isyraq ini mungkin ada sebahagiannya kurang mengetahui ataupun ada yang mengetahui tapi masih keliru. Adakah ia sunat isyraq, apakah sunat duha kah, dan sebagainya. Tapi kalau menurut setengah ulama mengatakan bahawa solat sunat isyraq ini adalah solat sunat duha. Sebahagian sebahagian ulama. Namun menurut Imam Al-Ghazali dan ulama yang sependapat dengannya mengatakan bahawa ia adalah solat yang tersendiri. Isyraq dan duha itu berbeza.
1: Berbeza.
0: Artinya isyraq itu sembahyang sunat al-ali lah tersendiri.
1: Betul.
0: Dan kalau ikut perbezaannya kalau sunat duha ia boleh dikerjakan sebanyak 8 rakaat. Banyaklah tu rakaatnya tu. Duha 12 rakaat. Duha 12 rakaat. Ada yang mengatakan 8, ada yang paling maksimum 12 rakaat. Tapi kalau isyraq 2 rakaat saja. Itu di antaranya. Isyraq 2 rakaat. Dan kalau dari segi waktu, solat duha bermula dengan naik matahari kadar segala dan berakhir dengan gelincir matahari. Itu waktu duha. Manakala solat isyraq bermula seperti waktu solat duha. Sama ia punya mulanya tu. Sama seperti solat duha tetapi berakhir apabila berlalu ketinggian matahari itu daripada kadar segala. Artinya limpas saja kadar segala itu maka habislah solat isyraq itu tidak lagi disunatkan. Jadi itulah ini berdasarkan dalam kitab I'anatut Talibin. Kalau kita ni melihat di sini dapatlah kita ni menurut Imam Al-Ghazali yes ada perbezaan terutama dari segi perlaksanaannya tu iaitu dua rakaat isyraq sementara kalau duha ia boleh banyak sampai 12 rakaat. Sementara dari segi waktu ia pendek. Kalau duha panjang sampai tergelincirnya matahari. Okay. Kita ni teruskan sekira-kiranya lepas waktu karahiyah. Waktu karahiyah yang makruh.
1: Karahiyah makruh.
0: Karahiyah. Tapi kalau ini maksudnya tu waktu karahiyah itulah waktu yang diharamkan untuk kita ni melakukan solat sunat yang tidak ada alasan terdahulu, sebab yang terdahulu. Ada tadi bincangkannya kalau dalam interaktif fardhu ain, ada tadi bincangkan apa dia yang sebab-sebab yang terdahulu, ada yang sebab-sebab kemudian. Macam kalau sebab-sebab terdahulu macam ia berwudu dulu baru ia disunatkan solat sunat wudu. Macam tu lah, masuk masjid dulu baru ia disunatkan solat tahiyatul masjid. Kalau ada solat-solat yang apa ni sebab-sebab yang terdahulu maka ia tidak disunatkan kan tak? Jadi ini dilarang ni, dilarang untuk kita ni mengerjakan di waktu-waktu karahiyah ni.

0: Macam-macam lah yang dilarang, macam contohnya solat sunat mutlak. Itu yang paling jelas lah. Solat sunat mutlak, solat hajat. Hajat itu ya, terkemudian sebabnya. Macam contohnya, ya Allah, mudah-mudahan aku pas periksa. Kan selalunya kita ini hajat ini pas periksa, pas ujian apa, dapat kerja dan sebagainya. Jadi itu sebabnya kemudian. Jadi itu pun dilarang juga untuk kita ini mengerjakan pada waktu-waktu yang dilarang. Okey? Boleh memahami lah, boleh mengikuti lah lain-lain di dalam online ni.
1: Boleh, boleh, boleh. Teruskan.
0: Wah. Okey.
1: Kerana saya membaca nak.
0: Bahkan.
1: Tapi mana, Ustaz?
0: Tapi saya belum habis menerangkan.
1: Abah, teruskan dulu.
0: Abah. Niatnya, usalli sunnatal isyraq rakataini lillahi ta'ala. Jadi, ini lepas niatnya tu, usalli sunnatal isyraq rakataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat isyraq dua rakaat kerana Allah Ta'ala. Jadi, ini kalau kerana itu tu, boleh Melayunya, boleh saja Arabnya tu. Tapi rasanya senang lah. Usalli sunnatal isyraq rakataini isyraq kok. Qalqalah. Ada qaf di sana. Usalli sunnatal isyraq rakataini lillahi ta'ala. Kalau kan mau bisa dibaca panjang sedikit lah. Usalli sunnatal isyraq rakataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat isyraq dua rakaat kerana Allah Ta'ala. Okay? Bah, sambung tak?
1: Oh, tak ada dibaca ayatnya. Sambung tak? Dan ya, dibaca ayatnya. Qul ya ayyuhal kafirun. Dan kul huwallahu ahad. Dan demikian lagi sunat memeliharakan awabin, yaitu 20 rakaat. Sekurang-kurangnya 2 rakaat dan waktunya antara maghrib dan isya. Demikian lafaz niatnya. Usalli sunnatal awabina rak'ataini lillahi ta'ala. Aku
0: bolehlah baca artinya.
1: Aku sembahyang sunat awabin dua rakaat kerana Allah Ta'ala.
0: Okey, ingat sana. Okey. Dalam sunat-sunat isyraq ni tadi, pada rakaat pertama dibaca ayatnya Qul ya ayyuhal kafirun, surah al-kafirun ha? Sampai habislah, jangan dia dibaca Qul ya ayyuhal kafirun saja.
1: Habis.
0: Allahu akbar ya. Janganlah habiskanlah Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun sampai habis. Dan pada rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Jadi itu yang disunatkan untuk ketani membaca ketika ketani mengerjakan solat sunat isyraq. Sementara dan demikian lagi sunat memelihara akan awabin. Jadi selepas daripada ini solat sunat isyraq, ketani juga disunatkan untuk menjaga ataupun memelihara ataupun menunaikan solat awabin, solat sunat awabin. Iaitu sunat awabin aninya 20 rakaat. Sekurang-kurangnya 2 rakaat. Yang maksimumnya 20 rakaat dan sekurang-kurangnya 2 rakaat. Dan waktunya antara maghrib dan isya. Demikian lagi lepas niatnya usalli sunnatal awabin rakaataini lillahi ta'ala. Okey. Menurut kitab Al-Muqtamad dalam fiqh Al-Syafi'i, pengarangnya menyebut bahawasanya solat sunat awabin aninya bermaksud solat orang-orang yang bertaubat. Maksud solat awabin itu solat oleh orang-orang yang bertaubat. Ia juga dinamakan solat ghaflah, yang lalai, orang yang selalu lalai. Itu ni ia di mengerjakan disebabkan manusia pada kebiasaannya lalai. Lalai daripada melakukannya kerana ketika itu mereka sibuk untuk makan malam atau tidur atau seumpamanya. Maklumlah time-time maghrib ni ke isyak, inilah waktu yang kita ni selalu terleka sedikit. Jadi ia sibuk-sibukkan makan, ia juga sibuk-sibukkan berehat dan seterusnya. Ia terdiri daripada 20 rakaat. 20 rakaat yang dilakukan antara waktu maghrib hingga waktu isya. Dan sekurang-kurangnya ia dikerjakan 2 rakaat. Manakala yang paling afdal untuk kata ini mengerjakan solat sunat awabin ini sebanyak 6 rakaat. 6 rakaat. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, man salla sitta raka'atin bainal maghribi wal isya kutiba lahu ibadat ibadatus nata asyrata sana. Ini punya ini ya, afdalnya. Bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang solat sunat 6 rakaat antara maghrib dan isya, maka dituliskan untuknya pahala ibadat selama 12 tahun. Masya Allah, 12 tahun. 6 rakaat saja tu, di antara maghrib dan isya.
1: Markahnya 6 tahun.
0: Masya Allah. Riwayat At-Tirmizi. Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam kitab Al-Mu'tamad Fiqh Asy-Syafi'i. Ada juga di dalam mana dijelaskan dalam oleh Dr. Muhammad Az-Zuhaili dalam kitab Fiqh Asy-Syafi'i Mu'tamad. Mu'tamad. Jadi jelas daripada ni memang katanya tu menjadi satu kerugian lah kalau katanya indah mengerjakan sebanyak 6 rakaat itu. Tapi paling sedikit tadi 2 rakaat dan paling banyak 20 rakaat. Dan itu terpulang. Ada juga yang mengatakan selalunya yang dikerjakan atunya ialah ba'diyah ta maghrib 2 rakaat. Bin atunya ialah maghrib atunya. Jadi sama juga kedudukannya, ada juga perbezaan sedikit. Kalau ba'diyah tu ia tersendiri, dan sementara yang apa tu namanya awabin, ia pun tersendiri dan ia paling banyak 20 rakaat. 20 rakaat. Dan ia punya niatnya ialah lafaz niatnya demikiannya, berikut adalah demikian lafaz niatnya. Jadi berikut adalah lafaz niat sunat awabin. Utalli sunnatal awabin ataini lillahi ta'ala. Aku sembah yang sunat awabin 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Jadi dikerjakan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai 20 rakaat paling maksimum. Dan kalau kita ni melihat ada ni kata ni hikmah di sebaliknya, selain daripada kita ni baca Quran dan sebagainya, mungkin kita ni lebih selesa untuk menunaikan sembahyang. Jadi ia meneruskan sampai 20 rakaat tu sampai kan waktu masuk isya. Jadi biasanya dah jauh lah kalau sudahkan sembahyang isya tu 20 rakaat, wah macam sembahyang tarawih tu.
1: Betul.
0: Masanya. Jadi mungkinlah terus saja sembahyang isya selepas satu. Ikut seorang-seorang lah macam mana pelaksanaannya. Okey.
1: Surahnya apa saja tu Ustaz, 20 rakaat atau
0: apa saja yang mana yang ia mampu. Tapi biasanya yang pendek-pendek, jangan jualan panjang 20 rakaat tu. Kalau panjang-panjang sekarang sendiri juga merasa sakitnya tu. Tanggal nak pandai-pandailah seorang-seorang masing-masing.
1: Betul. Baik, sambungnya.
0: Ya.
1: Saya ni kan cuba memvideokan bah, tapi belum dapat. Sekejap kanalah pesan insya-Allah.
0: Insya-Allah. Sambil-sambil mencuba.
1: Ya tah. Baik, dan demikian lagi sunat zawal. Demikian lafaz niatnya. Usalli sunataz zawali rak'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat zawal 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dan demikian lagi 2 rakaat sunat tahiyatul masjid dan sunat udu, dan 2 rakaat sunat orang yang hendak pergian. Demikian lafaz niatnya. Usalli sunatas safara rak'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang 2 rakaat sunat safar

0: Ana Allah Ta'ala.
1: Pinggan sana.
0: Okey.
1: Okey. Seterusnya, demikian lagi sunat zawal. Sunat zawal ni ada disebutkan di dalam kitab Nihayatul Muhtaj ila Syarh Al-Minhaj yang ditulis oleh Imam Ar-Ramli, iaitu kalau bahasa Arabnya tu berbunyi qauluhu wasalatu zawal ba'dahu ay falau qaddamaha alaihi lam tan'aqid wa huwa mukhalif li kalamil munawi al-ati qauluhu wa hiya rak'atani au arba' wahiya ghaira sunnatiz zuhri kama yu'lam min ifradiha bidzikri ba'da rawatib. Ini punya terjemahannya. Solat zawalnya selepasnya, yakni selepas solat yakni jika solat itu ini dilakukan sebelum zawal, yakni zawal ini tergelincir matahari, maka ia tidak sah. Dan ia bercanggah dengan kata-kata Imam Al-Munawi yang akan datang, yang selepas ini akan datang. Ia bercanggah, maksudnya kata-katanya ialah solat sunat zawal adalah 2 rakaat atau 4 rakaat, bererti ia bukannya solat sunat zuhur sebagaimana dapat diketahui apabila penyebutan tentang disebutkan berasingan daripada solat sunat rawatib. Jadi jelas di sini ia ketika solat sunat zawal itu dikerjakan ketika zawal. Memang matahari tergelincir di ini, tapi terpayah ni. Memang payah untuk kita ni mengerjakan lah. Dan ini memang yang kita ni bukan lagi jarang. Saya pun baru je membaca ni, baru je mengikuti mengenal pasti apa yang dimaksudkan zawal ni, solat sunat zawal ni. Sebab jarang bah. Sebab kalau sunat zawal ni, ia ketika kalau ketika matahari itu di tengah-tengah, belum lagi tergelincir, itu waktu yang diharam, waktu yang dilarang untuk kita ini mengerjakan solat sunat. Apa-apa sunat lah yang sebab-sebabnya terkemudian ataupun tidak ada sebab kali-kali. Tapinya ya, solat sunat zawal ni apabila matahari itu tergelincir. Jadi apabila tergelincir sedikit, ia tersudah tu. Tapi selalunya itu, apabila ia sudah tergelincir itu, itulah selalunya orang akan mengerjakan solat qobliyah. Qobliyah zuhur. Jadi di sini wallahu a'lam lah apa yang ini, adakah ia termasuk solat qobliyah ataupun tidak. Tapi kalau diikut ini, ia dikerjakan wahya rak'atani au arba. Qobliyah pun 2 rakaat ataupun 4 rakaat. Jadi di sini saya lebih cenderung mengatakan bahawa sunat zawal ini lebih kepada qobliyah sebelum sembahyang zuhur. Dan tapinya di sini di ujungnya tu nya ia berasingan daripada solat sunat rawatib. Jadi ia sebenarnya bersendiri. Kalau ikut aninya Al-Munawi, Imam Al-Munawiyan ya, dia samanya berbeza. Wallahu a'lam, ini cuma pandangan-pandangan ulama yang boleh kata ni guna pakai. InsyaAllah kalau ada yang mengungsikan hujah-hujahnya sebagainya, saya terima. Tapi setakat ini yang dalam kitab Munyatul Musalli ini saja yang saya ada bahannya. Mudah-mudahanlah dengan ada perkongsian daripada orang ramai dan sebagainya akan menambah lagi ilmu saya, terutama dalam solat sunat zawal ini. Okey, tadi teruskan. Itu zawal lah. Kemudiannya dan demikian lagi ia punya ini niat-niatnya usalli sunnat az-zawal rakataini lillah ta'ala, sahaja aku sembahyang sunat zawal 2 rakaat kerana Allah ta'ala. Okey, itu nak awabin usalli sunnat az-zawal rakataini lillah ta'ala, dan demikian lagi 2 rakaat sunnat tahiyatul masjid dan sunat wudu. Dan artinya seterusnya yang disunatkan untuk kita ni kerjakan ialah 2 rakaat sunat tahiyatul masjid. Mana sunat tahiyatul masjid ni? Itu dah di atas. Okey. Dan sunat wudu. Kalau tahiyatul masjid ni rasanya semua orang ni mengetahuinya.
0: Maklum.
1: maklum sudah, memang kita ni selalu kerjakan. So, asal kau solat lima waktu berjemaah, sebelum kita ni di apa tu, duduk ke, sebelum kita ni duduk itulah, lepas kita ni berdubah apa akan masuk masjid, sembahyang sunat, jangan terus duduk, sembahyang sunat tahiyatul masjid dulu. Dan solat sunat wudu ialah usalli sunnatal wudu. Ia punya niat lah. Kalau di sini dia pulang ada yang beritahu ia punya niatnya, kalau tahiyatul masjid, ia punya niat usalli sunnatat tahiyatul masjid lillahi ta'ala. Rakata ini lillahi ta'ala, usalli sunnatat tahiyatul masjid, rakata ini lillahi ta'ala, sahaja aku sembahyang sunat tahiyatul masjid kerana Allah ta'ala. Sementara kalau sunat wudu, usalli sunnatal wudu rakata ini lillahi ta'ala, sahaja aku sembahyang sunat wudu kerana Allah, dua rakat kerana Allah ta'ala. Dan demikiannya lafaz niat, niatnya itunya adalah bagi orang yang hendak berpergiannya, dan dua rakat sunat orang yang hendak berpergian, pergi-pergian ini maksudnya safar, orang yang akan berlayar, iaitu ia punya niatnya usalli sunnatas safar rakataini lillahi ta'ala, sahaja aku sembahyang sunat dua rakaat, sunat safar dua rakaat kerana Allah ta'ala. Jadi jelas apa yang kita niat ini, bukannya saninya apabila sunat safar ini dikerjakan apabila kita ni sebelum ataupun semasa memulakan perjalanan. Jadi kalau boleh misalnya berjalan sedikit lah, berjalan sedikit tu tani disunatkan sembahyang sunat safar. Macam kalau saya lah macam di kawasan Gadong, jadi saya singgah ke Jamek baru ke airport misal kata, jadi sunat safar. Jadi disunatkan kata ni mengerjakan solat apa tadi, sunat safar.
0: Sunat safar.
1: Okay, kali ini ada segi punya sambungan ini ya. Demikian lagi sunat kudum.
0: No. Sahaja aku mana kan demikian lagi. Sambung.
1: Saya tunggu sekejap. Saya terlupa mengusikkan ini ya. Kelebihan solat sunat wudu. Sebab baik juga kenapa kita ni perlu apa tu namanya,
0: baik juga mana Ustaz, kenapa tu ni melakukan
1: ya. Ini diantaranya lah, man tawadda'a nahwa wudu'i hadha summa salla rak'ataini la yuhadithu fihima nafsah wufira lahu ma taqaddama min zambih, wufira lahu ma taqaddama min zambih. Jadi biasa tu lah, kalau kita ni melihat apa yang berwudu, seumpama wuduku ini wudu Rasulullah, kemudian dia solat dua rakaat tanpa berbicara dalam dirinya semasa solat itu, maka diampunkan untuknya akan dosanya yang terdahulu. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kata Imam An-Nawawi, disunatkan solat sunat dua rakaat selepas wudu kerana berdasarkan beberapa hadis yang sahih tentangnya. Jadi memang jelas wuduan ni memang dituntut untuk kata ni kerjakan. Apabila kata ni mengerjakannya dua rakaat lah tu, diampunkan segala dosa kata ni yang terdahulu, walaupun sebanyak buih. Dan kalau kata ni melihat memang segala-segala apa tu namanya yang sunat-sunat ni tujuannya ialah menghapuskan dosa-dosa yang kata ni dah sedar ataupun yang sedar, sedar ataupun tidak sedar lah. Jadi mungkin kata ini banyak melakukan kesilapan, kesalahan, jadi dengan berwudu dan mengerjakan dua rakaat selepasnya boleh menghilangkan, menghapuskan dosa-dosa kecil. Okay, wallahu a'lam bisawab. Kita ini teruskan.
0: Baik, teruskan. Demikian lagi ada, dan demikian lagi sunat qudum, demikian lafaz niatnya. Usalli sunatal qudumi rak'ataini lillahi ta'ala, sahaja aku sembahyang sunat qudum dua rakaat kerana Allah ta'ala, dan dua rakaat sunat taubat. Demikian lafaz niat. Usalli rak'ataini sunatat taubati lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang dua rakaat sunat taubat kerana Allah Ta'ala dan dua rakaat sunat berkahwin. Demikian lafaz niatnya. Usalli sunatal urusi rak'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang dua rakaat sunat berkahwin kerana Allah Ta'ala dan dua rakaat sunat perhentian bagi orang yang musafir. Demikian lafaz niatnya. Usalli sunatal manzili rak'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat perhentian dua rakaat kerana Allah Ta'ala.
1: Okey, dengan sana kali dulu. Macam banyak sudah dibaca tak?
0: Oh.
1: Sekarang
0: dah. Tentang-tentang ada visual.
1: Yes. Macam kusyuk dia membaca. Masya Allah. Okey, mana tadi?
0: Daripada kudum. Kudum.
1: Okey. Dan demikian laginya, sunat kudum. Dan juganya disunatkan juga kita ni untuk melakukan solat sunat kudum. Arti kudum ialah solat ketibaan. Ketibaan.
0: Macam top kudum pun ya.
1: Macam top kudum. Tapi ini solat kudum ialah solat yang dilakukan di masjid yang berdekatan dengan tempat kediaman setelah pulang dari musafir dan sebelum sampai ke rumah. Kalau orang haji selalu ni umrah ada ni kena syekan solat kudum. Nah, sebelum sampai rumah sunat dulu kita ni sembahyang apa tu solat sunat lah tapi di masjid. Singgah dulu ke masjid kemudian ia mengerjakan solat sunat kudum ni ya. Ini berdasarkan hadis riwayat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Maafkan saya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza qadima min safar bada'a bil masjid faraqa fihi rak'ataini. Yang kira-kira bermaksud apabila Rasulullah sallam tiba daripada musafir maka baginda akan mula singgah di masjid lalu melakukan solat dua rakaat. Jadi inilah yang dimaksudkan solat kuduman ini ya. Ia apabila selesai daripada belayar pelayaran, macam kalau ini semestinya umrah, ini semestinya haji.
0: Yeah.
1: Tapi perkara yang aninya, perkara yang kita ni mubah, yang indah perkara-perkara maksiat. Kalau belayar kena maksiat tu, sembahyang jamak pun dah boleh, sembahyang kasar pun dah boleh. Ini sembahyang kudum ni, apalagi tu maju tu kedudukannya. Jadi apabila kita ni balik daripada belayar, macam contohnya berniaga ke, bekerja ke, dan sebagainya, ataupun melawat ziarahkan sebagainya, maka dalam keadaan ini apabila selesai saya ni daripada belayar, ataupun apa tu safar tu, maka apabila akan sampai ke rumah, singgah dulu ke masjid untuk mengerjakan solat kudum tu. Dua rakaat saja, anda banyak. Kemudiannya itu baru solat kudum. Lafaznya usalli sunnatal kudum rak'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat kudum dua rakaat kerana Allah Ta'ala. Jadi itu yang dimaksudkan. Kudum sekali lagi saya jelaskan sembahyang apa tu apabila setelah selesai ataupun pulang daripada musafir. Pulang daripada musafir. Dan seterusnya dua rakaat sunat taubat. Dan juganya disunatkan juga kita ni mengerjakan solat sunat taubat. Demikian lafaz niatnya. Usalli sunnat taubat, usalli sunnat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat taubat dua rakaat kerana Allah Ta'ala. Dan kalau kita lihat apa tu namanya solat sunat taubat ini ada dalam hadis Rasulullah SAW. Samek tu ini panjangnya saya baca saja ia punya terjemahan daripada Asma bin Al-Hakam Al-Fazari katanya apa tu katanya aku mendengar Ali radhiyallahu anhu berkata, aku adalah seorang lelaki yang apabila mendengar daripada Rasulullah SAW sesuatu hadis, maka Allah manfaatkannya kepadaku sebanyak mana yang dia kehendaki. Apabila salah seorang sahabatku menceritakan hadis kepadaku, maka aku minta dia bersumpah. Apabila dia bersumpah, aku mempercayainya. Kata Ali, Abu Bakar radhiyallahu anhu berceritakan kepadaku, dan benarlah Abu Bakar radhiyallahu anhu bahawa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, mana-mana hamba Allah yang melakukan suatu dosa kemudian dia bersuci dan dengan elok, kemudian bangun mengerjakan solat sunat 2 rakaat, kemudian dia beristighfar kepada Allah, maka Allah ampunkan untuknya. Kemudian baginda membaca ayat Al-Quran yang bermaksud, dan mereka yang apabila melakukan kekejian atau menzalimi diri sendiri, maka ingatlah Allah, surah Ali Imran ayat 135. Jadi kalau kita ni melihat, memang jelas kepada kita ni, apabila kita ni melakukan sesuatu kesalahan ataupun sesuatu dosa, bolehlah kita ni bertobat, bukanlah boleh, hendaklah kita ni bertobat.
0: Ya, betul.
1: Taklah katanya bertaubat dan berapa tu taubat yang nasuha untuk tidak melakukannya di masa-masa yang akan datang seterus. Jangan lagi selepas satu membuat lagi. Itu bukan namanya taubat. Taubat nasuha berjanji untuk tidak melakukannya selama-lamanya, insya-Allah. Okey? Itu taubat mana dia?
0: Dan seterusnya kahwin.
1: Ini sunat kahwin. kan kahwin lagi boleh. Ia punya lapasnya, lapas niatnya solat sunat berkahwin, artinya usolli sunnatal arus rak'ataini lillahi ta'ala, sahaja aku sembahyang 2 rakaat sunat berkahwin kerana Allah Ta'ala. Jadi siapa-siapa yang akan melangsungkan perkahwinan, baik jua dikerjakannya, bukannya kahwinan ini selalu
0: betul.
1: Tali seumur hidup, silap-silap
0: seumur hidup. Kalau ada rezeki, lain lagi cerita. Boleh buat
1: lain lagi cerita. Masya Allah.
0: Dulu dah buat, next buat. Ambil berkat
1: kalau, antara dua ni, sama ada kan mau mendapatkan solat sunat kahwin ataupun sebaliknya.
0: Memperbaiki.
1: Memperbaiki, ya. Masya Allah.
0: Masya Allah.
1: Allahu Akbar. Ada saja kita ni.
0: Sama-sama.
1: Sahaja aku sembahyang sunat 2 rakaat, sunat berkahwin kerana Allah Ta'ala. Jadi yang ni pun disunatkan setelah kita ni akad nikah. Bukannya ini dah bata-bata selesai kita ni berakad nikah, maka sebelum kita ni betul membatalkan wudu kita ni, baiknya kita ni mengerjakan solat arus sunat berkahwinan ni. Jadi selepas kita ni sunat, baru kita ni bersalaman. Bawalah isteri sekali. Jom ya, kita ni berjamaah solat berkahwinan ni tadi.
0: Boleh tu? Serta berdua?
1: Boleh. Berdua. Kalau isteri dah uzur lah.
0: Itu kira sembahyang berjamaah yang pertama tu.
1: Masya Allah. Masya mantap. Allah.
0: Imamnya, kau jadi imamku. Semayang yang pertama diimamkan oleh imamnya, semayang perkahwinan urus.
1: Masya arus, Allah arus. Tapi kan? Kalau ia seorang yang ke masjid, balik-balik pernah sudah berimam tau.
0: Baiklah.
1: Imam dia berfikir je tau. Macam perasaannya lakinya yang first, rupanya ada sudah imam.
0: Rupanya ada sudah. Kusangkakannya.
1: Masya Allah. Cerita kahwinan ni tak banyak.
0: Sensitif sikit ni. Aduh, Masya Allah.
1: Okey, bah. Okay. Sambung.
0: Sambung.
1: 2 rakaat sunat perhentian bagi orang yang musafir. Jadi sunat perhentian ni, solat sunat 2 rakaat sunat perhentian bagi orang yang musafir ketika ia berhenti ketika musafir. Artinya kita ni macam transit. Macam transit lah tuan. Jadi berhenti sekejap. Orang musafirnya boleh mengerjakan solat sunat, sama ada sunat rawatib ataupun sunat-sunat yang lain. Dalam hal ini Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab Al-Majmu' dalam kitabnya Al-Majmu', qala ashabuna yustahabbu salatun nawafil fis safa, sawa'un ar-rawatib ma'al fara'id wa ghairuha, haza mazhabuna wa mazhab Al-Qasim bin Muhammad wa Urwah bin Zubair wa Abi Bakrin bin Abdurrahman wa Malik wa jamahiril ulama. Maksudnya tu para sahabat kami, yang ini ulama Syafi'i, mazhab Syafi'i, menyebutkan disunatkan

Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka 7 surahnya di dalam Al-Quran Al-Karim dengan tasbih. Dan betapa banyak ayat tasbih yang Allah turunkan di dalam kitabnya agar dipergunakan oleh hamba-hambanya yang suka bertasbih untuk memanjatkan pujian kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Taha ayat 130. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'ish syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tardha. Tafsirnya, dan beribadatlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenamnya, dan beribadatlah pada saat-saat dari waktu malam dan pada sebelah-sebelah siang, supaya engkau redha, yakni dengan mendapat sebaik-baik balasan. Di dalam kitab Syarah Hikam Ibnu Ubad menerangkan, terdapat tasbih yang boleh menghilangkan rasa was-was, iaitu Subhanal Malikil Quddusil Khallaqil Fa'al Iyasha' yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dhalika 'alallahi bi 'aziz. Artinya, Maha Suci Tuhan yang memiliki, Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan yang menjadikan dan yang memperbuat. Jika Ia menghendaki, dihilangkannya dan digantikannya dengan kejadian yang baru. Tidaklah yang demikian itu menyusahkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu peristiwa berlaku bila mana seorang lelaki bernama Abu Hasan mengalami rasa was-was setiap

0: kali mengambil wudu. Hal ini diceritakan kepada gurunya yang bernama Abu Abbas Al-Marisi dengan harapan agar dia mendapat petunjuk untuk menghilangkan rasa was-wasnya itu. Abu Abbas Al-Marisi lantas berkata, "Inilah orang yang bermain dengan syaitan, bukan syaitan yang mempermainkannya." Hanya perkataan itulah yang diucapkan oleh guru itu kepada muridnya. Akan tetapi, di dalam perkataan itu terkandung suatu pengertian, iaitu jangan memberi kesempatan kepada syaitan untuk bermain di dalam hati. Justru, kuatkanlah hati, kerana syaitan tidak dapat membuat was-was di dalam hati yang penuh yakin. Beberapa hari kemudian, Abu Hasan ditanya lagi oleh gurunya tentang rasa was-was yang dialaminya itu. Abu Hasan menjelaskan bahawa rasa was-was itu masih tetap ada. Kemudian gurunya berkata, "Ucapkanlah kalimah tasbih ini, yakni sebagaimana yang telah dibacakan tadi, berulang kali. Dan yakinlah di dalam hati bahawa Tuhan yang lebih kuat daripada syaitan. Jika rasa was-was itu belum juga hilang, selama itu janganlah engkau datang kemari." Abu Hasan melaksanakan apa yang disarankan oleh gurunya itu selama beberapa waktu. Dan akhirnya, dia berhasil dengan usahanya itu. Kemudian dia menjelaskan kepada gurunya bahawa pada mulanya dia mengalami kesulitan besar, tetapi dengan berkat ketabahan dan keyakinan hati, akhirnya rasa was-was itu pun hilang sama sekali. Begitulah Auda, amalan bertasbih itu bukan saja untuk memanjatkan pujian kepada Allah Subhanahu wa Taala, tetapi juga sebagai penawar dan ubat, malah membuatkan diri kita hampir kepadanya, iaitu Allah pencipta semesta alam.
1: Salawat An-Nariyah atau At-Tafrijiyah. Salawat At-Tafrijiyah juga selalu disebut dengan Salawat An-Nariyah. Kedua-duanya berarti terbuka sehingga menjadi lapang. Jika salawat ini diamalkan, insya Allah akan dapat menghilangkan kesempitan dan menghilangkan duka cita. Ia diamalkan agar kehidupan seharian berjalan lancar dan memohon agar dijauhkan dari gangguan dan persaingan. Bacaannya ialah

maksudnya. Ya Allah, limpahkanlah rahmat yang sempurna dan berilah kesejahteraan yang sempurna kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sebab terlepasnya sesuatu yang masih mengalami jalan buntu dan terbukanya kesempitan serta didatanginya semua hajat dan diperoleh semua pemberian serta husnul khatimah yaitu kesudahan hayat yang baik dan diturunkan siraman mendung ini hujan kerana keagungan baginda dan limpahkanlah rahmat dan salam kepada keluarga baginda dan sahabat baginda di dalam setiap kedipan mata dan nafas dengan bilangan semua yang diketahui olehmu, wahai Tuhan yang menguasai seluruh alam.

الحسنة والحلم يا أرحم الراحمين. Maksudnya, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmuku dan luaskanlah kefahamanku. Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku. Ya Allah, keluarkanlah aku dari kegelapan keraguan dan muliakanlah aku dengan cahaya kefahaman. Bukakanlah bagiku makrifat ilmu dan hiasilah bagiku dengan akhlak yang mulia dan baik. Wahai Tuhan yang Maha Penyayang.